0: pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Rohman, umur saya 53 tahun, asal dari Kampung Geduk, Desa Palasari. Di sini saya akan berbagi pengalaman tentang khasiat Habutop. Beberapa bulan yang lalu, saya punya keluhan tentang penyakit saya, di antaranya darah tinggi dan asam lambung. Setelah saya mendengar dari radio ada obat herbal yang menyembuhkan penyakit tersebut, yaitu Habutop. Di situ saya mencoba membeli dan mengkonsumsi obat tersebut. Awalnya saya beli yang kemasan kecil dulu, yang isinya 50 kapsul. Dan alhamdulillah, setelah saya rasakan, darah tinggi saya berangsur normal dan asam lambung saya jarang kambuh lagi. Sampai sekarang saya terus mengkonsumsi obat tersebut, walaupun darah tinggi saya udah normal dan asam lambung udah sembuh, dan makanan pun tidak ada pantangan lagi. Saya terus mengkonsumsi karena Habutop selain untuk mengobati, bisa juga untuk mencegah dan menjaga stamina. Untuk pemirsa yang punya keluhan seperti saya dan penyakit lainnya, silahkan mencoba mengkonsumsi obat tersebut, karena ini bukan rekayasa dan ini terjadi pada diri saya. Terima kasih Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal. Agen Apotek Murah Sehat, alamat Jalan Prapatan Purwodadi, RT 6, RW 3, Kecamatan Tonjong. Agen Apotek Mugiwaras, alamat Timur Balai Desa Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Ibnu Farma, alamat Jalan Pondok Pesantren Al-Hikmah 1, Benda.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutol, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetol.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosidi, alamat Tanjung Sari, Belanakan. Saya mau berbagi bagi pengalaman dulu saya menderita penyakit asam lambung. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Habutop, obat herbal ramuan Arab, lalu saya beli. Setelah memakai Habutop, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo beli Habutop, obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Patipus, dan lain-lain di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Ikir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 08 23 1322 08 23 1322 08 05 22.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Fatih Farma, alamat Jalan Pakis Haji 3, Kaligiri. Agen Toko Jamu Tong Dahri, alamat Jalan Raya Pasar Sirampog, RT 1 RW 1 Dusun Kalijeruk, Kelurahan Mandala, Sirampog. Agen Apotek Pagerbarang, alamat Jalan Raya Utara Pagerbarang, Desa Pagerbarang, RT 4 RW 1 Kecamatan Pagerbarang.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Stara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Radio Citra Amelia, nostalgiaan ditembang kenangan.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Teteh dengan siapa namanya Teh?
2: Ini dengan Teh Arti dari Kawalu.
1: Kawalu, Teh, Teteh mengkonsumsi Vitama. Sebelumnya punya keluhan apa nih dengan Vitama? Kita berbagi pengalaman untuk yang lain. Silakan Teh.
2: Ya, kadang-kadang mata saya kadang berair. Kalau kelelahan atau kalau pas lama menggunakan komputer juga, kadang-kadang mata terasa lelah gitu.
1: Terus menggunakan Vitama tahu dari mana?
2: Vitama tahu dari iklan di radio.
1: Oh iya. Terus menggunakan udah berapa kali?
2: Saya udah menggunakan dua kali dicoba.
1: Dua kali.
2: Ya alhamdulillah udah ada reaksi yang bagus gitu ya kepada mata. Mata yang tadinya sering berair sekarang udah agak berkurang. Yang tadinya cepat lelah juga kalau berhadapan langsung dengan komputer sekarang sudah tidak terasa. Terasa khasiatnya gitu.
1: Nih pesan-pesan untuk yang lain yang punya keluhan seperti Teteh, silakan sampaikan.
2: Ya kepada teman-teman atau rekan-rekan pendengar ya, mungkin di sini ya, kalau misalkan ada keluhan di mata, baik itu matanya cepat lelah, kalau berhadapan dengan komputer, apa sering berair, kadang-kadang kabur penglihatan gitu, cobalah memakai obat Vitama ya, yang memang mungkin tidak langsung ya terasa, tapi itu memang perlu proses, tapi insya Allah lah khasiatnya akan segera terasa gitu. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih ya Teh atas ngobrol-ngobrol, mohon maaf diganggu. Demikian pendengar, hubungan kami lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522. 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
4: Agen Alfios Herbal, alamat Jalan Kiai Haji Muhtadi, RT 4 RW 5, Utara BKK Ketanggungan Brebes. Agen Apotek Ben Sehat, alamat Jalan Gardu nomor 19, Desa Gardu, Kecamatan Kota Mendala. Agen Apotek Bumi Husada, alamat Jalan Raya Diponegoro nomor 271 Bumiayu.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ini mohon maaf ya Bu mengganggu waktu siang harinya. Dengan Ibu siapa ya, silahkan diperkenalkan.
2: Saya Ibu Zaina dari Ciwuni Kupang Sari, Kesukian.
1: Iya, kedatangan saya ke sini mau bertanya, Ibu benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Ya, bisa diceritakan Ibu, silakan pengalaman menggunakan Vitamanya.
2: Jadi, keluhan mata saya itu mata terasa gatal dan kadang berair. Kemudian, saya dengar iklan Vitama, saya beli dan setelah habis 2 botol, alhamdulillah, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Iya, Vitama itu khasiatnya nyata ya Bu?
2: Iya, nyata.
1: Oke, terakhir ya Bu, saran untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu, silakan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Vitama. Saya sudah membuktikan, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih ya Bu. Demikian pendengar, kisah nyata dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823 1328 0522.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Arlinda Farma, alamat Jalan Raya Salem, Bentar, RT1, RW7, Brak Salem. Agen Apotek Kembar Farma, alamat Bentar Sari Salem, Brebes.
3: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Sentosa, alamat Jalan Raya Timur 14, RT12, RW3, Pegirikan, Talang, Tegal.

0: gua. Lagi apa? Kok si serius temen?
1: Iya ki, si Redewek mah lagi maca koran.
0: Ilok ah, bisa maca koran. Nyongan korannya kekualik.
1: Ide, ide. Kini kekualik. Maklum pendelengannya rada remeng-remeng ke.
0: Iya, ndak lampu remeng-remeng. Manega, mataku udah dibeneri. Manakah miang ning tukang servis?
1: Ay sira, beneri mata ning tukang servis. Sekalian ning tukang elas.
0: Ya ora deh. Supaya matane sehat, lancekas, coba rutin konsumsi kapsul Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
0: Wah, priwe, sekian matane.
1: Alhamdulillah, sentas yang minum kapsul Vitama, pendelengane, cekas maning, kuku, dileng foto, gundukan gak jelas, kian mah.
0: Gundukan apa?
1: Gundukan pasir lah.
2: Vitama, diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522. 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Cilibur, alamat Jalan Dukuberan, RT 1, RW 3, Cilibur, Paguyangan. Agen Apotek IA Medica, alamat Jalan Raya Cikawung, RT 3, RW 3, Pekuncen, Banyumas. Agen Apotek Sumber Harapan, alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 120 atau depan SPBU Paguyangan.

0: Neng.
1: Kah, atas uwi nyandak naon eta A?
0: Tah, karesep Neng.
1: Naon A? Lengkeng sanes.
0: Muhun, lumayan we tah setengah keresek oge.
1: Asik. Alhamdulillah. Nuhun A.
0: Sami-sami Neng. Pang nyandakeun cai sareng obat habutop di kamar.
1: Oh, muhun. Ayeuna bagian A ngaleut obat habutop deui nya.
0: Muhun Neng. Pak ngaleut habutop mah kedah 3 kali sadinten. Sakali ngaleutna 2 kapsul.
1: Siap, A.
0: Muhun, enggalkeun Neng. Supados panyawat lambung AA enggal damang pisan. Ayeuna ge nembe ngaleut habutop sabaraha dinten tos karaos sieun hasiatna lambung AA henteu nyeri teuing lantaran panyawat mah.
1: Syukur upami kitu mah A, Neng oge bade ngaleutnya supados head Neng lancar wae.
0: Tos head gitu?
1: Nuju A.
0: Aduh, teu jadi atuh.
1: Naon A?
0: Ah henteu, rahasia eta mah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Pratamba Farma. Alamat Jalan Raya Aji Barang, Pageraji, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Windu Aji. Alamat Jalan Raya Windu Aji, RT 4, RW 5. Agen Apotek Idola Farma. Alamat Jalan Raya Cilongok, RT 1, RW 4. Agen Apotek Aura Farma. Alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 133, RT 4, RW 2, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa, dari mana ini?
2: Bapak Suwanto dari Sampiran.
1: Oh, dari Sampiran ya. Dengar-dengar Bapak pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, kalau boleh tahu keluhannya apa aja ini, Pak?
2: Keluhannya jadi buat capek-capek juga bisa hilang gitu.
1: Terus, iya.
2: Terus ya dulu pernah kalau BAB itu sakit dan keluar darah gitu ya.
1: Oh,
2: nah,
1: iya.
2: Sekarang udah sembuh alhamdulillah.
1: Iya, berarti punya gangguan pencernaan juga ya, ya Pak?
2: Bisa, buat pencernaan juga bagus. Urat-urat yang radanya kaku tuh Mbak, sekarang udah enggak gitu.
1: Oke, jadi gimana setelah konsumsi Habutop, udah berapa kali pakai dan manfaatnya gimana nih Pak?
2: Ya lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habutop gitu ya. Nah terus, ya sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habutop. Nah, Habutop udah pakai 3 botol itu. Nah, sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja. Setelah barangkali teman-teman ada yang sakit, yang suka gampang capek gitu apa, bisa pakai Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
0: Agen Apotek Sinar Sehat, alamat Jalan Raya Kaliarang nomor 438 Bumiayu atau depan pertigaan Pasar Hewan Bumiayu. Agen Apotek Ismahani Farma, alamat Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Ciplukan Jati, alamat Jalan Profesor Muhammad Yamin, nomor 27B, Kudaile, Slawi.

0: kamu gak apa-apa kok. Kamu gak perlu minta maaf. Harusnya aku yang minta maaf. Aku udah ganggu buat kalian berdua.
1: Kasih aku waktu ya untuk selesaiin semua masalah ini.
0: Semua pilihannya ada di kamu.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam Neng, ada apa Neng?
1: Iya, dengan Ibu siapa ini yang sedang
2: Ibu
1: berbicara?
2: Ibu Sumiah.
1: Ibu Sumiah ya, maaf ya Ibu ya. Ini apa benar Ibu Sumiah mengkonsumsi dari Habutop?
2: Iya Neng.
1: Iya begitu ya. Emang Ibu punya keluhan apa nih sebelumnya Bu?
2: Kepalanya sakit kalau bangun tidur tuh ya Neng. Kaki kaku semua Neng.
1: Oh iya, bisa diceritakan Bu, sebelum meminum produk Habutop dan setelah meminumnya terasanya seperti apa nih perubahannya?
2: Ya perubahannya kepalanya kalau pagi tuh enteng bangun gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Kakinya lentur, alhamdulillah. Padahal baru satu botol.
1: Iya, alhamdulillah ya Ibu ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Berarti setelah mengkonsumsi Habutop sudah lebih mending penyakit yang dirasanya ya Bu ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, alhamdulillah. Baik, Ibu minta saran ke semua pendengar radio yang punya keluhan sama seperti Ibu nih.
2: Para pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit yang saya alami, buru-buru beli Habutop berhabis.
1: Iya, obat herbal?
2: Obat herbal yang paling ngetop.
1: Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Neng.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
0: Agen Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jatibarang. Agen Apotek Bagus Farma, alamat Jalan Raya Songgom Lor, RT1, RW3, Kecamatan Songgom, Brebes. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjaran, Balamoa, Pekiringan.

0: Kunaon eta maneh teres?
1: Kurang keur teh enak awak euy kamari bari gawe hujanan.
0: Diobatan adores?
1: Urang ayeuna mah keur ngindari obat kimia, Sep.
0: Jari cobaan ku herbal Habutop loba manfaatna di antarangna kangge memelihara daya tahan tubuh masuk angin. Da urang oge ayeuna mah santos ngonsumsi Habutop, alhamdulillah sehat terus jeung jangkring diris.
1: Mana cing urang menta atuh?
0: Meuli atuh.
1: Pan nyobaan heula atuh sugan atuh cocok ku Habutop.
0: Nganggeus yeuh ku urang dibere 6 kapsul. Adoram minumna pagi 2, siang 2, malam 2 kapsul, Riz.
1: Atau sapoen, Meren?
0: Ya, aduh, Riz.
1: Oke lah, siap. Nuhun ya, Sep.
0: Siap, siap.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Neo Farma, alamat Jalan MT Haryono, Pakembaran, Slawi. Agen Apotek Kalisapu, alamat Jalan Cut Nyak Dien, RT 5, RW 5, Kelurahan Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Awal, alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: FM campur sari langsung nih.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa dari mana ini?
2: Bapak Suwanto dari Sampiran.
1: Oh, dari Sampiran ya. Dengar-dengar Bapak pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, kalau boleh tahu keluhannya apa aja ini, Pak?
2: Keluhannya jadi buat capek-capek juga bisa hilang gitu.
1: Terus, iya.
2: Terus ya dulu pernah kalau BAB itu sakit dan keluar darah gitu ya.
1: Oh, iya.
2: Nah, sekarang udah sembuh alhamdulillah.
1: Iya, berarti punya gangguan pencernaan juga ya, ya Pak?
2: Bisa, buat pencernaan juga bagus.
1: Uh-uh.
2: Urat-urat yang radanya kaku tuh Mbak,
1: yeah.
2: Sekarang udah enggak gitu.
1: Oke, jadi gimana setelah konsumsi Habutop udah berapa kali pakai dan manfaatnya gimana nih Pak?
2: Ya lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habutop gitu ya.
1: Uh-uh.
2: Nah terus, ya sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habutop. Nah, Habutop udah pakai 3 botol itu. Nah, sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja. Setelah barangkali teman-teman ada yang sakit, yang suka gampang capek gitu apa, bisa pakai Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sifa Farma, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal Kecamatan Larangan Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa Larangan Brebes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, boleh diperkenalkan Ibu namanya siapa?
2: Ibu Jumini Tanjung Sere, Selebu.
1: Ibu dulu pernah beli Habutop di apotek ya. Ibu tahu dari mana ada bahan herbal Habutop?
2: Dari radio sebelum.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan penyakit apa Ibu?
2: Tangannya
1: kesemutan.
2: Kesemutan
1: ya. Dan juga pegal-pegal ya Ibu badan.
2: Pegal.
1: Ya, setelah mengonsumsi Habutop bagaimana Ibu sekarang?
2: Sekarang sudah mendingan, udah minum
1: Habutop ya. Secara rutin. Ya udah habis berapa botol Ibu?
2: Habis 3.
1: Yang isi 50 ya Ibu?
2: Ya.
1: Ya mungkin Ibu kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Ibu.
2: Buat para pendengar yang punya keluhan sakit pinggang seperti saya, jangan ragu untuk beli Habutop.
1: Beli Habutop ya Ibu. Oke Ibu, terima kasih juga ini atas waktunya ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes. Agen Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuel, Bumi Jawa, Tegal. Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT4, RW7, Kelurahan Margaayu, Kecamatan Margasari, Tegal.

0: Aduh, tuh selami wa Ujang tuh sesepedaan. Mani asa capek pisan, eng.
1: Sepedaan nepi ke mana tuh?
0: Tah, ke Payun, ke caket balai desa.
1: Lah, can sabaraha tuh sakit mah. Wa mari tak kerjag-jag kene. Kuat sing tidio nepi ke Pangandaran oge naik sepeda.
0: Ti Ciamis ke Pangandaran, wa?
1: Nya.
0: Eta teh kuat bener, wa?
1: Nya kuat, atuh. Asa loba batur, we. Da ari di numudun mah, teu kudu diboseh. Agorolong, dinu nanjak berat-berat teuing mah didorong.
0: Oh kitu.
1: Nya, ngan ayeuna mah geus teu kuat, sok babari nyeri sampean teh. Tuur sok leklok ayeuna mah.
0: Geuning sami siga si bapanya. Bapak Ujang geus sok kitu sia wa, sok nyeri tuur, nyeri persendian.
1: Geus karolot tuh dajang.
0: Muhun, ngan Bapak Ujang mah sok ngaleueutan obat herbal. Ayeuna teh rada sakinten tos tara nyeri tuur.
1: Obat herbal, Jang?
0: Muhun, wa. Nami obatna teh Habutop. Obat herbal anu nujung ngetop. Seueur di apotek-apotek oge Habutop mah.
1: Oh, nya-nya. Ke ua rek meser obat Habutop atuh ah. Rek nurutan supaya ua jag-jag jeung teu gampang nyerari awak. Pang-pang nama tuur yo.
0: Muhun, mangga-mangga, wa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4, RW 3, Songgom. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT 7, RW 1, Desa Jejeg, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT 3, RW 2, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27 Banjaran, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eti Nur Hayati, alamat Muara Cilamaya. Saya menderita penyakit mata, melihatannya kurang jelas. Lalu setelah saya dengar ada iklan di radio, ada obat herbal, Vitama, lalu saya beli. Setelah minum Vitama, penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah, semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Bandua 2413 9774 08.

0: Bu.
1: Apa tuh, Duk? Tumben-tumbenan manggilnya manja gitu. Hmm. Ada apa sih?
0: Ayah udah gajian belum, Bu?
1: Udah. Kemarin? Kenapa emang? Mau bayar sekolah?
0: Enggak, Bu. Cuma mau... mau beli sesuatu, Bu. 150.000 aja.
1: 150.000? Mau buat beli apa sih? Banyak amat. Langsung aja deh, Duk. Gak usah basa-basi manja gitu. Kamu mau beli apa sebenarnya?
0: Aku mau beli vitamin mata, Bu. Namanya Vitama. Soalnya mata aku kering, sering gatal. Walaupun udah pakai kacamata juga, Bu.
1: Oh, Vitama yang ada di radio itu ya. Emang bisa buat apa aja khasiatnya, Duk?
0: Ya, banyak, Bu. Selain untuk kesehatan mata, bisa juga untuk mata rabun kayak aku ini, Bu. Katarak, glukoma, sekalipun juga bisa, Bu.
1: Ya udah, nih Ibu kasih. Kalau buat kesehatan mata sih, Ibu kasih. Asal jangan buat foya-foya yang gak jelas, apalagi nongkrong sama teman-teman. Oh iya, nanti Ibu juga bisa minta ya vitamanya, biar tambah jreng penglihatan Ibu.
0: Siap, Bu. Makasih ya, Ibuku sayang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT1, RW6, Dukuh Ringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sridadi, Sirampok.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eti Nur Hayati, alamat Muara Cilamaya. Saya menderita penyakit mata, melihatannya kurang jelas. Lalu setelah saya dengar ada iklan di radio, ada obat herbal, Vitama, lalu saya beli. Setelah minum Vitama, penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah, semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandansari, tepatnya di Balai Desa Pandansari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823 1328 0522, 0823 1328 0522.
0: Dapatkan Habuton.

0: Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwerna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes.
1: Sobat Amelia, kini tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bumiayu dan sekitarnya.

0: Segenap kru dan karyawan Radio Citra Amelia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Break dulu kuy, 93.5 FM Radio Citra Amelia.
2: Radio Citra Amelia.

0: Suryo. Tumben orang antar ibu maring pasar. Nang apa?
1: Mas Juki. Kiye, Cuk. Asam uratku kumat kok. Aduh, cekit-cekit. Rasanya, aduh, karena gua aktivitas kayak orang genah teman kok, orang kuat.
0: Lah mbok kudu ditambani pas kae?
1: Lah ora aman obatnya, Cuk. Mari sih mari ces pleng tapi jan efek sampingnya maling diora. Terus ke, kumat maning nek ora minum maning jen. Malah ketergantungan.
0: Lah pak. Ngapa orang nganggo sing herbal-herbal bae, pak?
1: Bah, lambat, Cuk. Terus nek anak jajan obat apa rene?
0: Anak ge jenenge Habu Top. Kabeh obat herbal pasti lambat, tapi kan pasti. Karena itu mau membantu menyembuhkan tok, tapi juga memperbaiki sel-sel liane yang rusak akibat penyakit kue. Insya Allah aman pak, tanpa efek samping. Lenor bakal kuat kumatan maning.
1: Serius kue?
0: Noah.
1: Ini noah.
0: Serius wis bubar.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab sing lagi top. Habu Top saged membantu menjaga kekebalan lan kesehatan tubuh. Habu Top sae kangge penderita stroke, diabetes, darah tinggi, ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC lan liya-liyane. Habu Top sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habu Top didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habu Top diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebak Siu. Agen Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT22, RW4, Balapulang, Tegal. Agen Apotek Tual Sehat, alamat Jalan Raya Tual, Guci, RT1, RW1, Tual, Kecamatan Bojong, Tegal.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam Neng, ada apa Neng?
1: Iya, dengan Ibu siapa ini yang sedang
2: Ibu
1: berbicara?
2: Ibu Sumiah.
1: Ibu Sumiah ya, maaf ya Ibu ya. Ini apa benar Ibu Sumiah mengkonsumsi dari Habutop?
2: Iya Neng.
1: Iya begitu ya. Emang Ibu punya keluhan apa nih sebelumnya Bu?
2: Kepalanya sakit kalau bangun tidur tuh ya Neng. Kaki kaku semua Neng.
1: Oh iya, bisa diceritakan Bu sebelum meminum produk Habutop dan setelah meminumnya terasanya seperti apa nih perubahannya?
2: Ya perubahannya kepalanya kalau pagi tuh enteng bangun gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Kakinya lentur, alhamdulillah. Padahal baru satu botol.
1: Iya, alhamdulillah ya Ibu ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Berarti setelah mengkonsumsi Habutop sudah lebih mending penyakit yang dirasanya ya Bu ya.
2: Iya, betul.
1: Iya, alhamdulillah. Baik, Ibu minta saran ke semua pendengar radio yang punya keluhan sama seperti Ibu nih.
2: Para pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit yang saya alami, buru-buru beli Habutop keburu habis.
1: Iya, obat herbal?
2: Obat herbal yang paling ngetop.
1: Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Neng.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT4, RW4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Ki Haji Wahid Hasyim, 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka, nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 441, Ketanggungan.

0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat. Alamat Desa Langkap, Krajan, RT1 RW1 Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh. Alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT3 RW3 Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah. Alamat Palang Pintu Kereta Api Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana, alamat Dukuh Lor, RT2, RW8, Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Mujahidin.
1: Terima kasih, Anda masih bersama kami, 93.5, Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
2: Sembilan tiga poin lima. Nanti talinya hanya di RCA Radio Citra Amelia.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Dan starlingnya hanya di RCA Radio Citra Amelia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 93.5 Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Tentunya ya masih dengan aku Rizka Aprilia di acara Tarling. Tembang Tarling, aku akan menemani sahabat Setara semuanya sehingga jam 3 sore nanti.

tentunya aku akan memutarkan lagu-lagu Tarling, pilihan-pilihan sahabat setara semuanya ya. Jadi yang ingin request lagu bisa banget nih via WhatsApp di 0823 1328 0522 atau di Facebook Setara Brebes.

memberikan rasa semangat tersendiri ya untuk sahabat setara di rumah. Dan ada satu, kita buka dengan lagu pertama, Buntut Liong, untuk sahabat setara semuanya. Selamat menikmati dan tetap stay tune di Radio 93.5 Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, ini saya lagi di kediaman Ibu Komsiah, Kampung Cisero RT 3 RW 3 Desa Karangnunggal, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Saya mau minta kesaksian Ibu Komsiah yang menderita sakit jantung bocor ya. Berhubung Ibu Komsiahnya udah sepuh, kurang mengerti apa yang saya tanyakan gitu. Jadi saya mau minta diwakilin oleh cucunya. Ya, selamat siang Neng.
2: Siang.
1: Ya, dengan siapa Neng namanya Neng?
2: Dengan Iwi.
1: Iwi ya. Ya. Oke, Neng, ini cucunya Ibu Komsiah ya?
2: Iya.
1: Iya. Tadinya ini si Ibu Komsiah atau si Mak Komsiah sakit apa Neng?
2: Itu awalnya sakit jantung, terus jantungnya bocor. Terus kalau misalkan berobat ke dokter itu panas perutnya, sakit gitu kan. Akhirnya sama anaknya inisiatif beli ke Habutop. Alhamdulillah perubahannya sekarang udah mulai kelihatan.
1: Udah enakan, ya. Gak panas lagi ya, ya petuangan anak. Terus juga enak tidur?
2: Iya, enak tidur. Terus makan juga udah lumayan banyak.
1: Ruwok cenah. Ya, si Mak habis berapa botol, Neng?
2: Habis 2 botol.
1: Alhamdulillah ya, habis 2 botol sudah ada perubahan gitu ya, kan ya, alhamdulillah. Ya, si Mak nanti terus dipantau Neng ya minum Habutopnya dan usahakan terus dikonsumsi.
2: Iya.
1: Iya, oke.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya, terima kasih Neng. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan, alamat Jalan Lingkar Bayur, RT 7, RW 6, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Selawi, Blok E, Nomor 11, Tegal. Agen Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT 1, RW 4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habuto dan saya akan mewawancarainya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Pak Nanang.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Baru, RT 1, RW 1, Kelurahan Negeri Tengah, Kabupaten Purwakarta.
1: Bapak bisa ceritakan apa pengalaman Bapak Nanang sebelum menggunakan obat herbal Habuto?
2: Saya punya keluhan penyakit asam urat, kaki dan tangan terasa nyeri dan pegal, sangat mengganggu ketika beraktivitas.
3: Udah lama, Pak, ya itu berarti?
2: Udah lama.
1: Pak Nanang bisa ceritakan setelah Bapak menggunakan atau mengkonsumsi obat herbal Habuto, apa yang Pak Nanang rasakan?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi obat herbal Habuto, penyakit asam urat saya hilang dan aktivitas saya tidak terganggu lagi.
1: Sudah habis berapa botol, Pak Nanang?
2: Sudah habis 2 botol ukuran sedang.
1: Pak Nanang tahu obat herbal Habuto dari mana, Pak?
2: Dari radio.
1: Mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Pesan buat teman-teman dan tetangga juga pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit seperti saya, minumlah Habuto, insya Allah sembuh. Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top.
1: Pak Nanang, terima kasih atas wawancaranya. Sehat selalu ya, Pak, ya. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.

Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur, nomor 23, Losari, Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Siwuluh, RT 5, RW 3, Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba.

kembali lagi di 93.5 Radio Star Bus, infonya Grace, musiknya Yes. Nih sobat Stara, sobat Stara semuanya, kembali lagi di acara Tarling, masih dengan aku ya pastinya Rizka di sini ya, akan tetap menemani di acara Tarling hari ini sampai jam 3 sore nanti ya. Nih sobat Stara semuanya, siapa nih yang sering mengeluh perut perih, mual, kembung, dan rasa panas di ulu hati? Nah, buat yang punya masalah lambung, ada beberapa hal yang sebaiknya perlu kita hindari ya, agar lambung tetap nyaman dan tidak mudah kambuh. Yang perlu dihindari adalah jangan telat makan. Pokoknya kita harus teratur makannya, kalau bisa sehari 3 kali. Jangan telat-telat ya, biar yang namanya penyakit lambung tuh enggak kambuh-kambuh lagi. Terus ada kurangi makanan yang terlalu pedas, terlalu asam, dan terlalu berlemak, karena bisa membuat lambung semakin sensitif. Itu juga penyebab lambung sering kumat, sering sakit. Itu juga salah satu faktor yang harus dihindari. Lanjut, ada yang namanya hindari minuman berkafein berlebihan seperti kopi dan minuman bersoda yang dapat memicu ketidaknyamanan lambung pada bagian orang. Jadi kan ada ya yang nggak bisa minum kopi, nggak bisa minum minuman bersoda itu bagi sebagian orang tuh bikin perut kita itu nggak nyaman ya. Terus juga nih, kalau habis makan itu jangan langsung tidur, kalau bisa dikasih jeda 2-3 jam agar proses pencernaan berjalan lebih baik dan lebih lancar. Terus ada lagi, kelola stres dengan baik, karena pikiran yang terlalu tegang juga mempengaruhi kondisi lambung. Jadi nggak hanya faktor makanan ya, jadi stres juga bisa banget nih berpengaruh ke lambung kita, bisa menyebabkan mual, sakit, dan perih gitu ya. Selain menjaga pola makan dan gaya hidup sehat, sebagian masyarakat juga memilih mengkonsumsi produk herbal sebagai pendamping pola hidup sehat. Salah satunya ada dengan Habutop nih dari PT Denatur Indonesia, yang dikenal sebagai produk herbal yang digunakan oleh sebagian konsumen untuk membantu menjaga kesehatan tubuh. Namun perlu diingat ya teman-teman ya, kalau Habutop itu bukan pengganti pola hidup. Pola hidup tetap harus diperbaiki, itu hanya untuk pendamping. Yang paling penting tetap menjaga pola makan teratur, istirahat cukup, dan menghindari kebiasaan yang dapat memicu gangguan lambung.

1328-0522 atau di Facebook Setara Brebes. Itu bisa kalian akses untuk konsultasi dan membeli produk. Lanjut ya, karena ini ada beberapa pesan yang udah masuk dari sahabat Setara. Yang pertama ada dari Kang Sari. Assalamualaikum Mbak Rizka. Waalaikumsalam Kang Sari. Selamat siang, siang kembali. Gimana kabarnya Mbak Rizka? Alhamdulillah ya, baik. Gimana Kang Sari di sana, baik juga kan ya? Sari hadir lagi di acara Tembang Tarling. Request lagunya Susi Arzeti, Rebutan Sarung. Salamnya untuk Kang Rahono, Mama Dini, Neng Itri, Kang Adeng, Mama Papa Yeyen, Bunda Anggara, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ima, Mus Justiron, dan buat semuanya aja Sobat Setara FM Brebes dari A sampai Z. Makasih Mbak Rizka. Selamat bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut kita ke Facebook. Di Facebook ada Kang Adeng nih. Halo Mbak Rizka, Ciamis hadir. Halo Kang Adeng, salam buat Ciamis, keluarga di Ciamis, sahabat di Ciamis ya, dari Bumi Ayu. Terus lanjut ada Layang Samba. Halo, selamat sore DJ, request lagune Pengantin Baru. Terima kasih kembali. Waduh, pas kayak lagi ngopi ngerungokna lagu Tarling ya, banget enak kayak jen. Lanjut, ada Mama Fiandi. Selamat siang Mbak Rizka, Tasikmalaya hadir. Selamat siang kembali juga buat Mama Fiandi di sana. Salam buat saudara keluarga ya dari Bumi Ayu. Lanjut ada kita ke WhatsApp lagi ya. Ada Rahman Tanjung Sari. Setara FM, Kak Rizka sore kembali, Kang Rahman. Hafiz di Tanjung Sari, Karangpucung hadir. Minta lagu Kembang Bolet. Salam buat Bunda Suli, Bapak Rahman. Terima kasih kembali. Nanti lagu-lagu yang kalian udah request aku puterin satu persatu ya. Lanjut ada satu tembang lagu nih, Rebutan Sarung untuk sahabat Setara semuanya, spesial pokoknya ya. Tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes.

Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Cibereum, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Bala Moa, alamat Jalan Raya Bala Moa, Rancawiru, RT 06, RW 02, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.

0: Ini tiket masuknya ya, Bu. Harga tiket masuknya sudah sesuai dengan yang ada di tiketnya, Pak, Bu.
1: Eh, kok mahal banget? Masa harganya jadi 80.000? Biasanya kan 30.000.
0: Maksudnya gimana, Bu?
1: Ini harga tiketnya kok naik sih? Biasanya kan 30.000. Kok ini jadi 80.000?
0: Lah, emang 30.000 kok, Bu?
2: Bu, itu apa? Di tiket emang 30.000, Bu. Nggak ada tulisan 80.000 tuh di tiket. Awas lo, Ibu sering begitu. Ih, aduh, malu tau ya.
1: Iya, aduh, maaf ya, Mbak.
0: Hah, nggak apa-apa, Bu.
2: Ibu, vitaminnya dibawa nggak sama V mata cairnya?
1: Ini dibawa kok ya.
2: Nah, pokoknya jangan sampai kelupaan minum ya, Bu ya. Demi kesehatan mata Ibu pokoknya. Walaupun lagi liburan, harus tetap sedia Vitama dan Habutop. Habutop buat daya tahan tubuh, Vitama buat solusi kesehatan mata kita, Bu.
1: Iya, iya.
2: Aduh, malu.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Buah Sehat, alamat Desa Lebak Buah, RT 01 RW 05 Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok, RT 3 RW 4 Taraban.

di 93.5 Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Itu dia satu tembang lagu Tarling Cirebonan ya, Turuning Pawon, yang dipopulerkan oleh Asep Kriwil nih. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang patah hati karena cintanya tidak berakhir bahagia, sampai diibaratkan seperti turuning pawon atau tidur di dapur yang panasnya terus menerus. Siapa nih ya yang pernah gagal cinta dan ditinggal nikah? Sakit banget gak sih kalau ditinggal nikah? Panas banget kayak Bumi Ayu sekarang lagi panas banget. Aku mau langsung aja ya bacain pesan-pesan yang udah masuk, yang tadi belum aku bacain. Yang pertama ada Facebook nih, Adinda Dinda. Selamat siang, siang kembali Kak Adinda. Hadir, absen Kak Ariska. Terima kasih buat Kak Adinda yang udah setia mendengarkan Radio Setara Bumi Ayu ya. Lanjut ada Mas Bram. Hadir. Makasih ya buat Mas Bram ya. Selamat siang buat semua. Spesial buat Mbak Rizka yang lagi tugas. Request lagu Tarling, Ora Dinyana, Oranya, Ora Sangka. Baik, nanti aku puterin ya. Aku udah list semua lagu-lagunya. Lanjut ada Mama Fikar. Selamat siang. Semangat Mbak Rizka. Makasih buat Mama Fikar yang udah selalu semangatin penyiar-penyiar di Radio Setara ya. Kadang di WhatsApp, di Facebook juga dia suka nyemangatin kita-kita semua. Terima kasih Mama Fikar. Semoga Mama Fikar juga selalu semangat ya. Lanjut ada Waijo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Muhammad. Waalaikumsalam buat Wa Ijo ya. Setara, infonya Grace, musiknya Yes. Selamat siang buat semua DJ dan sobat Setara, spesialnya buat DJ Rizka. Request lagu Tarling Pink Pitu. Baik, itu adalah request dari Wa Ijo ya. Spesial nih ada lagu Ora Disangka. Buat sobat Setara semuanya, selamat menikmati dan tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin alias Purti, Desa Pasir Negara, Kecamatan Pemarisan, Kampung Cibulu gitu. Keluhan gata-gata mata, saya dengar di radio ada obat herbal Vitama, nyoba beli satu. Mata gata-gata ditetes, alhamdulillah sekarang udah mendingan. Beberapa pendengar yang punya keluhan seperti saya, coba beli itu. Alhamdulillah saya juga itu sekarang udah ada mendingan, mata nggak gatel, enak itu kan. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823 1328 0522, 0823 1328 0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
2: Agen Apotek Jatinegara Farma, alamat Jalan Raya Jatinegara, RT 4 RW 1 Desa Jatinegara, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Berkah Ceri, alamat Desa Ceri, RT 10 RW 2 Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Agen Pakamso, alamat Desa Igir Klanceng 1 Duku Igir Manis, Sirampong.

0: Oke.
1: Kelalen kaya rewa.
0: Kelalen Jo.
1: Orang gak wasaweran kelalennya bos.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Nama saya Rafi, alamat Banjarsari RT3 RW1. Sebelumnya saya punya keluhan ketika melihat layar HP mata saya berair dan lama-kelamaan jadi pusing. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Dapatkan di Radio Citra Amelia, Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di agen-agen resmi kami dan apotik-apotik terdekat di kota Anda.
5: Dapatkan Habutop, minyak gerbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami, untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
6: Agen Apotek Landing Ashifa, alamat Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.

93.5 Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Gak kerasa ya kebersamaan kita di Tembang Taling hari ini sudah di penghujung waktu. Terima kasih buat yang udah setia dengerin Radio Stara dari siang hari ini sampai sekarang ya. Dan tentunya kita akan bertemu lagi di acara selanjutnya, di acara Digoda. Tetap masih bersama aku ya Rizka, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Saya Rizka pamit undur diri. Assalamualaikum.

0: Ibu pusing lihat tulisan Qurannya, Pak. Gak jelas. Duh, mata ibu mulai error nih, Pak.
1: Yang error teh bukan komputer saja, mata ibu juga error atuh, Du. Nih, besok pagi mana ibu ya? Kita periksa aja ke optik ya. Kayaknya ibu kalau gak rabun jauh, ya rabun dekat pastilah.
0: Terus, habis periksa ntar langsung ke radio ya, Pak ya? Beli Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat mata rabun kayak ibu ini, Pak.
1: Oh, iya, Bu. Besok kita beli sama-sama aja ke radio. Tapi ibu jangan macam-macam mau beli itu, beli ini. Yang penting beli Vitama aja ya.
0: Iya, iya, Pak.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen apotek Asyifa Bojong. Alamat Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan. Alamat Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Duku, Kaligobang. Agen Pak Kamso, alamat Desa Egir Klanceng 1, Dukuh Egir Manis, Sirampok, Brebes.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Mau digoda? Ya di sini aja. Digoyang dangdut. Cihuy.

0: Udah lama nih baru kelihatan berangkat ronda.
1: Iya nih Mas Oleh, saya lagi banyak banget kerjaan, jadi harus hampir tiap hari di lembur terus.
0: Mantap Mas Paijo, rasa tanggung jawabnya gede. Oh iya Mas, bolak balik lembur apa badan gak ringsek tuh Mas? Pasti kan capek banget, ditambah malam ini harus ronda juga.
1: Alhamdulillah aman Mas Oleh, semenjak saya rutin konsumsi obat herbal ramuan Arab yang paling top Habutop, daya tahan tubuh saya makin fit. Istirahat juga lebih pulas, energi juga nggak pernah habis, ditambah lagi makin bugar dan semangat kayak gini nih.
0: Oh, Habutop yang ada di radio itu kan? Itu sih saya juga konsumsi Mas, walau cuma tani, tapi kan tetap butuh kekebalan tubuh yang prima juga.
1: Betul Mas, apapun pekerjaannya, apapun keluhan kesehatannya, Habutop solusi sehatnya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT3, RW3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT2, RW4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 93.5 Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes. Masih dengan aku Rizka Aprilia di acara Digoda ya, di Goyang Dangdut. Mulai sekarang hingga pukul 5 sore nanti, aku akan menemani waktu santai sahabat setara semuanya di acara Digoda. Saatnya bergoyang, bernyanyi, dan menikmati deretan lagu yang terbaik ya, dan siap menghibur siang hingga sore hari nanti. Acara dangdut interaktif seperti di Gede memang menjadi salah satu format yang populer ya di berbagai radio daerah Indonesia. Buat yang lagi bekerja, yang lagi berjualan, berkendara, ataupun bersantai di rumah, jangan lupa tetap semangat ya. Kirim, yang mau kirim salam juga boleh banget nih. Kirim salam, terus mau request lagu, mau titip pesan buat orang-orang tercintanya di sana ya. Bisa banget lewat WhatsApp di 0823 1328 0522 atau di Facebook Setara Brebes.

ditemani ya alunan dangdut yang asyik dan informasi ringan serta tentunya pesan-pesan dari pendengar setia Radio Stara Brebes. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bersama saya Rizka Aprilia hanya di 93.5 Radio Stara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes. Yuk langsung saja kita buka di Goda siang hari ini ya dengan lagu Romeo Bercinta.

secangkir kopi. Kalau kita minum sambil dengerin musik dangdut, nikmatnya bukan main. Bersama wahana musik secangkir kopi, ada Bro Ben New Palapa.

0: Segenap kru dan karyawan Radio Citra Amelia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum, Bu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Niki boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
3: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
2: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini, Bu, mengenai Habutop ini, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?
3: Setelah minum Habutop herbal itu, sekarang badannya udah enak dan tenaganya sehat kembali. Udah gak terasa sakit lagi. Awalnya sebelum minum Habutop itu sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutop herbal itu udah sehat kembali.
2: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutop jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya, Bu ya. Membaik gitulah ya.
3: Alhamdulillah.
2: Pertama awalnya ini Ibu tahu Habutop ini dari mana sih, Bu?
3: Dari radio.
2: Jadi sering dengerin radio ya, Bu, jadi tahu Habutop ini ya, Bu ya.
3: Iya.
2: Gimana sih, Bu, pesan-pesannya gitu buat para pendengar biar para pendengar konsumsi Habutopnya ini gitu.
3: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Habutop herbal, karena Habutop herbal itu sangat manjur dan munjarab pol-polan.
2: Oke, terima kasih ya, Bu, atas waktunya. Ini sudah mengganggu.
3: Sama-sama.
1: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8, RT 6, RW 9, Kalierang, Bumiayu, Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT 2, RW 7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat, Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT 3, RW 9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat, Jalan Desa Kendal Serut, RT 1, RW 1, Kecamatan Pangkah, Tegal.

suasana New Palapa dan wahana musik. Lagu-lagu dangdut sudah dipersiapkan untuk Anda semuanya. Bagi pecinta musik dangdut Indonesia, kita dengerin sama-sama Mengejar Badai bareng bersama Devi Aldiva New

0: bersama New Palapa dan Wahana Musik.
1: Lagu-lagu dangdut sudah dipersiapkan untuk Anda semuanya. Bagi pecinta musik dangdut Indonesia, kita dengerin sama-sama Mengejar Badai.
2: Kembali lagi di 93.5 Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya yes. Gak kerasa ya, kita udah memasuki waktu sore hari. Buat sahabat Star semuanya ya, setelah seharian beraktivitas mulai dari bekerja, mengurus rumah sampai berjualan di luar rumah, tentu badan terasa lelah ya dan butuh waktu untuk bersantai. Nah, momen nyore seperti ini tih paling pas nih ditemani secangkir hangat teh moro sambil menikmati alunan lagu-lagu pilihan di Radio Stara. Suasana sore jadi lebih nyaman dan menyenangkan ya pastinya. Apalagi nih cuaca yang kadang panas, kadang mendung. Seperti sekarang enaknya cari suasana rileks ya. Duduk santai bersama keluarga atau teman sambil menyeruput teh moro dan menikmati musik kesayangan Anda. Tentunya di acara dangdut ini ya. Yang pengen juga-juga juga boleh di rumah. Jangan lupa ya buat sahabat Setara yang sedang di perjalanan, bekerja, ataupun bersantai di rumah, tetap semangat menjalani aktivitas. Nih buat yang lagi pengen tahu nih, pengen konsultasi tentang teh moro dan produk-produk lainnya dari PT Denatur Indonesia, bisa banget datang langsung ke gerai kami di Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuturi Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes. Atau mungkin yang enggak bisa datang langsung ke sini, bisa banget via WhatsApp ya. Di 08231328 0522. Di Facebook juga bisa banget ya, Stara Brebes. Itu. Jadi tetap jaga kesehatan ya, Dengan makan-makanan yang bergizi tentunya, dan istirahat yang cukup, minum air yang banyak, dan istirahatnya di lebih banyak lagi ya. Baik, kita mau lanjut bacain pesan-pesan dari sahabat Setara yang udah masuk nih. Udah banyak banget nih, kalau digoda pasti yang request tuh banyak ya. Mungkin karena sebagian dari kita tuh emang pencinta dangdut banget kali ya. Pertama dari Kang Sari. Assalamualaikum Mbak Rizka. Waalaikumsalam Kang Sari. Selamat sore, Sari hadir lagi di acara Digoda, di Goyang Dangdut yang dangdutnya asik banget. Request lagunya Kicau Mania. Kicau, kicau, kicau mania. Salamnya untuk Kang Rahono, Mamang Dini, Neng Itri, Kang Adeng, Kang Kuswo, Mama Papa Yen, Bunda Anggara, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ima, Mus Justiron, dan buat semua sobat Setara FM Brebes. Makasih ya Mbak Rizka, terima kasih kembali buat Kang Sahri. Selamat bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut kita ke Facebook. Ada Facebook, masih di WhatsApp, deng. Ada Adinda Dinda nih. Selamat sore Kak Rizka, selamat sore juga buat Kak Adinda. Request Revina Alvira, liku-liku. Salamnya buat semua sobat Setara Brebes. Terima kasih kembali. Lanjut ada dari pendatang baru nih. Ada 95145. Sapa dong Kak, kami pendatang baru dari Lumbir, Banyumas. Ya kebetulan aku tadi pagi ke Banyumas ya, ke Aji Barang, ke pasar Aji Barang, beli-beli bumbuan, perbumbuan, dan beli jajan. Kami lagi jahit, tolong disemangatin buat Mamas Holis, Mas Rudi, Bapak Kusno, dan Bapak Supri buat Kakak. Makasih ya, sama-sama. Boleh dong minta Fata Morgana. Boleh banget dong. Pasti aku nanti puterin ya buat ini, buat akangnya di sana. Terima kasih katanya. Terima kasih kembali. Terus lanjut kita ke Facebook ya. Ada Adeng Galo. Neng Rizka, apa ini? Heng Rizka tulisannya. Halo Kang Adeng, gimana kabarnya? Ciamis hadir lagunya Kau Tetap Kusayang by Diva Rina Indra Adela. Buat sobat Setara Brebes semuanya, terima kasih Neng. Sehat selalu, amin. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut ada dari Adinda Dinda. Hadir Kak Rizka, terima kasih Kak Adinda Dinda yang udah selalu hadir. Kayaknya setiap hari deh Kak Adinda ini request lagu dan hadir ya. Pokoknya hadir untuk meramaikan di Setara ini. Lanjut ada Mama Fiandi. Selamat sore Mbak Rizka, selamat sore juga buat Mama Fiandi. Tasikmalaya hadir. Halo Tasikmalaya. Tasikmalaya gimana nih? Tasikmalaya sekarang cuacanya gimana? Panas kah atau dingin kah atau lagi musim apa gitu, musim buah atau musim panen mungkin? Ya itu sebagian dari pesan-pesan sahabat Setara yang baru bisa aku bacain ya. Masih banyak banget nih yang belum aku bacain. Dan satu tembang lagu untuk sahabat Setara semuanya ada lagu Kicau Mania. Selamat menikmati dan tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam Neng, ada apa Neng?
1: Iya, dengan Ibu siapa ini yang sedang
2: Ibu
1: berbicara?
2: Ibu Sumi'ah.
1: Ibu Sumi'ah ya, maaf ya Ibu ya. Ini apa benar Ibu Sumi'ah mengkonsumsi dari Habutop?
2: Iya Neng.
1: Iya begitu ya. Emang Ibu punya keluhan apa nih sebelumnya Bu?
2: Kepalanya sakit kalau bangun tidur tuh ya Neng. Kaki-kaki kaku semua Neng.
1: Oh iya, bisa diceritakan Bu, sebelum meminum produk Habutop dan setelah meminumnya terasanya seperti apa nih perubahannya?
2: Ya perubahannya, kepalanya kalau pagi tuh enteng bangun gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Kakinya lentur, alhamdulillah. Padahal baru satu botol.
1: Iya, alhamdulillah ya Ibu ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Berarti setelah mengkonsumsi Habutop sudah lebih mending penyakit yang dirasanya ya Bu ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, alhamdulillah. Baik, Ibu minta saran ke semua pendengar radio yang punya keluhan sama seperti Ibu nih.
2: Para pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit yang saya alami, buru-buru beli Habutop, buru habis.
1: Iya, obat herbal?
2: Obat herbal yang paling ngetop.
1: Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Nek.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
0: Agen Apotek Raudo. Alamat, Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat, Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan, Bumiayu.

0: Akang, Akang. Lah, teu aya. Jigana di kebon ieu mah. Ke ah, cuang teangan. Kang.
1: Kulan, naon atuh Neng?
0: Tuh nya, Akang mah daya di kebon.
1: Nya Neng, ta tadi geda di dieu.
0: Ai Akang nanaonan ka ka kebon. Pancen rieut. Geus ulah maksakeun bisi ngedrop.
1: Nya rieut Akang teh. Tapi eta mah tadi wengi hungkul. Ayo nama henteu da Neng.
0: Nah Akang, lainan Neng can meser obat mah.
1: Alhamdulillah, tadi teh aya Mang Karim ka bumi nganterkeun habutop jeung Akang.
0: Walah, habutop Kang. Obat naon eta teh?
1: Habutop Neng, nusok diiklankeun di radio Neng. Habutop teh obat herbal ramuan Arab anu nujungan top. Dimana komposisina teh tina habatus sauda ditambih rempah-rempah alam. Nah, habutop ieu teh khasiatna kanggo ngajagi daya tahan tubuh. Tapi saya oge kanggo anu ngagaduhan panyuat rieut, laleles, nyeri tuur, terus nyeri awak, kolesterol, jantung, liver, asma. Pokona mah sadaya panyakit, Neng.
0: Wah, nya atuh syukur damang mah, Kang. Aya nama tos lohor, hayu uih heula, cuang emam.
1: Hayu ah, siap.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
2: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong RT1 RW3 Larangan Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna nomor 66A, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti, RT1, RW5, Jatilaba, Margasari, Tegal.

93.5 Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Masih di acara Digoda ya, Digoyang Dangdut dengan Rizka pastinya.

Gimana nih sahabat setara semuanya, masih semangat gak dengerin lagu-lagu dangdut hari ini? Di sini lagi rame ya, sahabat setara lagi pada kumpul nih di sini. Habis pada kondangan ke Mamah Dini. Lagi pada main di gerai, jadi buat kalian yang pengen main di gerai juga boleh ya. Kebetulan hari ini para emak-emak ya habis pada kondangan ke Mama Dini, terus mampir ke gerai kami. Lanjut aja ya, kita langsung bacain pesan apa gimana? Apa ada yang pengen cerita-cerita gitu? Kita bacain pesan aja ya. Dari WhatsApp nih ada Mama Fikar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mama Fikar. Sore Radio Stara Brebes juga Mbak Rizka. Mama Fikar ikutan gabung. Salam buat sobat Stara semuanya dimanapun berada. Untuk Mbak Rizka semangat. Selamat bertugas sampai tuntas ya. Sehat juga, bahagia selalu, sukses juga. Amin. Semoga kita selalu selalu sehat ya, selalu dihindarkan dari penyakit-penyakit, dan semoga kita selalu diberi kebahagiaan. Dan semoga apa yang kita rencanakan, apa yang sedang kita usahakan, semoga dipermudah oleh Tuhan ya. Di play lagunya ada dia by Tasya Rosmala. Hatur nuhun, sami-sami. Mbak Rizka, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut kita ke Facebook nih. Facebook banyak banget nih yang udah kirim-kirim salam. Ada dari Kang Mus Justiron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir sore Mbak Rizka, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kang Mus Justiron ya. Request Cinta Merah Jambu. Salamnya semua aja sobat Setara Brebes. Terima kasih Mbak Rizka, sehat selalu. Amin. Semoga kita juga Mas Justiron juga sehat terus ya di sana. Lanjut ada Kolisoliso. Sore DJ Rizka, sore juga buat Kolisoliso ya. Linggapura ikutan hadir di Goda. Request lagu Senandung Rindu dari Haji Roma Irama. Salamnya nggo kabeh bae. Terima kasih kembali. Lanjut ada dari Layang Samba. Halo, selamat sore Mbak Rizka. Selamat sore juga buat Layang Samba. Request lagunya Benang Biru. Salam buat semuanya aja ya. Terima kasih kembali. Katanya, kata Layang Samba, aku juga pendatang baru. Aku juga loh pendatang baru. Aku belum sebulan nih di sini. Jadi bolehlah kita kenal-kenalan biar aku tahu nih fans atau sahabat-sahabat setara. Lanjut ada Mang Dian. Assalamualaikum. Laguna Negoro Angin dari Adela. Buat semuanya aja deh. Selamat sore. Selamat sore kembali buat Mang Dian. Makasih Mbak Yu. Makasih kembali Mang Dian. Tuh, ramai banget di sini lagi pada kumpul. Yang lagi pada di rumah boleh nih merapat ke sini nih. Di sini ada emak-emak. Ada emak-emak, ada emas-emas. Lagi pada ngerumpi. Baik, kita langsung ada satu tembang lagu spesial buat sahabat setara semuanya. Tetap stay tune di 93.5 Radio Star Brebes. Infonya Grace. Musiknya yes. Ada dia Rosmala.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ngawagel waktosna saalit, abdi bade naros, upami ieu teh sareng Bapak saha namina Bapak?
2: Nama ngabdi pribados Bapak Deden Supriyadi, anu alamatna mah di Kampung Pasir Kelapa, RT 007 RW 04, Desa Peuteuy Condong, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur.
1: Iya, Bapak pengkonsumsi Habutopnya Bapaknya?
2: Parantos, ayeuna teh bade nu ngawitan anu kadua.
1: Oh, ayeuna teh tos bade kadua botol nya Bapaknya. Tah satu acan uang Habutop Bapak gaduh keluhan panyawat naon Bapak?
2: Kawit mah gaduh panyawat cara rangkeul sampean teh bararaal gitu tah.
1: Oh gitu. Tah upami saat tos nuang Habutop kumaha karaosna Pak?
2: Karaosna alhamdulillah cara rangkeul teu aya bararaal teu aya sanos bari ayeuna ka hujanan alhamdulillah teu karaos deui. Cocok panginan kanggo pribados mah gitu.
1: Oh alhamdulillah nya apanya cocoknya ku Habutop obat herbal ramuan Arab. Tah aya saran teu kanggo baraya pasundan sadayana kanggo ngonsumsi Habutop?
2: Oke, saran ti pribados mah anu ngagaduhan keluhan sapertos pribados di antawisna nyata meureunan baal sampean anu pribados mah oge cara rangkeul ulah hilap konsumsi Habutop margi kanggo pribados mah alhamdulillah cocok pisan.
1: Alhamdulillah Bapak hatur nuhun kana waktosna, mudah-mudahan Bapak sehat-sehat oge cocok sareng Habutopnya banyak. Iya, hatur nuhun Bapak Didin ya. Bapak Deden, Didin Bapak. Oh Bapak Deden, mohon Bapak Deden Supriyadi. Iya, hatur nuhun Bapak karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop Vitama Sultana Madu Vitapedia Otipus Teh Moro dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT 1 RW 2 Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Muringin, Selawi. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT 1 RW 3 Selawi. Apotek Sandiguna beralamat di Jalan Sandiguna, RT 7 RW 6 Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Selamat bertemu kembali bersama saya. Dan seperti biasa, saya akan mewawancarai salah satu pengguna obat herbal Habuto. Selamat siang, Bapak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalkan namanya, Pak?
2: Haji Mehmet.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Cihuni RT 4 RW 2 Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Pak Mehmet, saya mau nanya, Pak. Bapak sebelumnya punya keluhan apa, Pak?
2: Oh, saya punya keluhan kepala sakit dan saya mau jalan juga kayak apa itu leles lah ini ke Sunda mah.
1: Bapak aktivitas sebagai apa, Pak?
2: Sebagai supir saya itu.
1: Oh, Bapak seorang supir ya, Pak ya?
2: Iya, sebagai supir saya. Nah, pas begitu saya pagi-pagi saya beli, malah saya mah minum-minum obat herbalnya juga Habutop 4, terus saya tidur sebentar.
1: 4 kapsul ya, Pak ya?
2: 4 kapsul.
1: Langsung 4 kapsul.
2: 4 kapsul langsung, Chan.
1: Tapi tidak ada apa-apa ya, Pak?
2: Pas itu ya obat herbal itu enggak ada efek sampingnya. Nah, pas saya itu tidur sebentar.
1: Terus yang terjadi, Pak?
2: Pas begitu saya bangun, badan sehat, saya bisa ke Jakarta sore itu saya berangkatnya tuh, alhamdulillah. Makanya saya juga tadinya ragu-ragu pas sudah minum Habutop, alhamdulillah saya ini bisa pergi ke Jakarta. Saya sebagai supir.
1: Pak Mehmet tahu Habutop dari mana, Pak?
2: Oh, saya Habutop itu saya dengar dari radio.
1: Pesan-pesannya, Pak, untuk pendengar radio atau teman-teman Pak Mehmet, Pak?
2: Oh, pesan-pesan teman-teman saya yang pokoknya yang ada dulu, yang pokoknya yang jiwa sopir, seandainya sakit kepala puyeng atau dingin kayak macam muriang lah intinya, coba minum Habutop, insya Allah sehat. Habutop obat herbal ramuan Arab ya, yang paling ngetop.
1: Pak Mehmet, terima kasih wawancaranya. Saya langsung pamit nih, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
3: Apotek Pak Kujati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT 5 RW 5 Pak Kujati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT 4 RW 1.

93.5 Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya yes. Tak terasa ya acara kita di Digoda sudah di penghujung acara. Terima kasih buat yang udah setia dengerin Digoda hari ini ya. Semoga kalian selalu setia dengan Radio Star Brebes dan semoga selalu diberi kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Aku Rizka, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan mungkin menyinggung atau menyakiti hati sahabat setara semuanya. Aku pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Aku Rizka pamit undur diri. Wassalamualaikum.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nami abdi Ibu Eti anu aya di babakan poda. Gaduh keluhan diabetes, tensi tinggi, kaki kesemutan, teras pararegel gitu. Saatos ngaleut Habutop, alhamdulillah rada ngirangan, kesemutan tos hilang, diabetes henteu tinggi, nya tensi henteu tinggi gitu. Alhamdulillah Habutop perantawisan radio Ibu jeung tentiasa jag-jag insyaallah mudah-mudahan saterasna damang. Terus meser 3 botol ayeuna. Saran kanggo wargi-wargi sadaya, bili aya nu gaduh keluhan sapertos abdi, mangga geura nyobian ngagaleuh Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT2, RW3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotek Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT5, RW1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Sugih Waras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT4, RW3, Pagejugan, Brebes. Di Apotek Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
2: Oh belum, penontonnya masih full loh ya. Jangan salah. Yuk.
3: Kata pujangga.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, sekarang saya akan ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf Pak ya diganggu. Bapak siapa namanya?
2: Pak Didi Sadut.
1: Pak Didi Sadut, alamatnya mana?
2: Di Kertahayu Abim Pak.
1: Nih, ngobrol-ngobrol bagi pengalaman sebelum mengenal Habutop ya, Pak Didi atau Kang Didi nih punya keluhan apa sebelumnya, cobalah bercerita.
2: Saya teh gini suka pegel-pegel lindu tusuknya gitu, sering kerja berat gitunya.
1: Emang pekerjaannya apa Mas?
2: Ya, kuli lah, tukang kuli saya mah.
1: Iya, terus?
2: Suka pegel-pegel, pegel lindu, encok, rematik, asam urat gitu. Banyak keluhan.
1: Borongan ya?
2: Ya, banyak keluhan-keluhan lah gitu.
1: Terus?
2: Ya, saya mendengar gitu, mendengar-dengar ada obat itu, Habutop.
1: Di
2: radio. Ya, saya alhamdulillah, saya pakai Habutop.
1: Udah habis?
2: Udah habis. Sekarang alhamdulillah saya sekarang mah sembuh.
1: Iya, habis berapa botol?
2: Habis 2 botol.
1: Sekarang masih berlangsung.
2: Tapi sekarang masih berlanjut gitu, masih terus makan obat gitu.
1: Belinya kemana?
2: Ya, apotek. Saya kan ke apotek atau di apotek atau langsung ke
1: radio.
2: Iya. Ya, pesan-pesan itu buat Pak yang punya keluhan seperti saya, penyakit rematik, encok, pegel lindu, ya dianjurkan saya pakai itu, pakai obat Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Kang Didi.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Demikian pendengar, berbagi cerita dengan Kang Didi, pengguna Habutop. Terima kasih.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya, di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2, RT 05 RW 02, Cigedong Kidul, Ciampel, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rahel yang beralamat di Jalan Raya 25 Margasari. Di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan. Di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa. Dan di Apotek Parmaker yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes.

0: Wah, lagi apa? Kok si serius temen?
1: Iya, Ki. Si Redewek mah lagi maca koran.
0: Ilok ah, bisa maca koran. Nyongan korannya kekualik.
1: Ide, ide. Kini kekualik. Maklum pendelengannya rada remeng-remeng, Ki.
0: Iya, ndak lampu remeng-remeng. Manega, mataku udah dibeneri. Manakah miang ning tukang servis?
1: Ay sira, beneri mata ning tukang servis. Sekalian ning tukang elas.
0: Ya ora deh. Supaya matane sehat, lancekas, coba rutin konsumsi kapsul Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
0: Wah, priwe, sekia matane.
1: Alhamdulillah, sentase nginum kapsul Vitama, pendelengane cekas maning. Kuh, dileng foto, gundukan gak jelas kan, mah.
0: Gundukan apa?
1: Gundukan pasir lah.
2: Vitama, diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522. 0823-1328-0522.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini: Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mamah Yopi yang beralamat di Gronggongan Bawah, RT3 RW2 Wonareja, Sirampok. Di Apotek Gede Perma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede, RT3 RW3 Kecamatan Tanjung, Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom, RT3 RW3 Desa Jati Koreh, Kecamatan Songgom, Brebes.

الله أكبر.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar, kali ini saya bersama salah satu konsumen pengguna Vitama. Dengan ibu siapa ibu?
2: Ibu Kasiwon.
1: Alamatnya mana bu?
2: Jalan Sirkaya RT 02 RW 18 Majenang.
1: Iya, ibu dulu punya keluhan sakit matanya apa bu?
2: Pertamanya kan suka gatel. Lah bar gatel tetapi kan sama saya diantepin aja biarin, enggak dipupuin, enggak diapapain. Lah berhubung pramat saya enggak berhenti lihat, saya periksa ke rumah sakit. Udah periksa ke rumah sakit, terus kata dokter suruh dioperasi.
1: Nah terus?
2: Lah udah mau dioperasi, saya 3 bulan berturut-turut itu apa namanya? Kontrol. Pas waktu mau dioperasi, kata dokter katanya lensanya geser.
1: Oh, lensanya geser ya, Bu.
2: Jadi enggak apa nih namanya enggak bisa
1: jadi operasi.
2: Enggak jadi dioperasi. Yang dokter di situ enggak sanggup. Terus suruh dibawa ke Jogja.
1: Ya.
2: Lah, kata anak saya itu enggak boleh karena anak saya pada repot semua, enggak ada yang bisa nungguin. Nah, saya nurut sama anak. Terus kata anak saya suruh dibeliin pupuh aja.
1: Oh iya, jadi orang dulu itu menyebutnya pupuh obat mata gitu ya.
2: Pupuh, karena orang dulu bilangnya pupuh gitu. Lah aku kan enggak tahu pupuh itu namanya apa-apa, saya enggak tahu. Taunya ya udah sana dibeliin.
1: Gitu.
2: Lah udah dibeliin, nah baru habis 1 botol rada mendingan. 2 botol tipis.
1: Oh gitu ya bu ya.
2: Iya. Lah kemarin yang 3 botolnya itu kan aku rasanya gatel. Jadi aku bilang ke anak, "Tok, kalau mau beli pupuk ini rasa gatel-gatel bilang aja ke tukang itunya." Aku bilang gitu.
1: Iya.
2: Lah alhamdulillah kemarin dibeliin lagi, sekarang udah enggak gatel.
1: Alhamdulillah ya bu ya. Jadi sekarang gatelnya sudah hilang, terus tidak jadi operasi ya bu ya.
2: Iya.
1: Dan terima kasih sekali ibu atas pengalamannya bisa berbagi di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk orang lain. Ibu, ibu sudah membuktikan setelah menggunakan Vitama. Saran ibu untuk para pendengar gimana?
2: Untuk pendengar yang punya sakit mata, silakan menggunakan Vitama. Vitama solusi penyakit mata semuanya.
1: Demikian tadi para pendengar bincang-bincang saya bersama Ibu Siwon, dan alhamdulillah setelah menggunakan produk Vitama, penyakit yang selama ini diderita bisa diatasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823 1328-0522.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Insan Medika, alamat Jalan Raden Patah RT 4 RW 6 Limbangan Wetan, Brebes. Apotek

terima Pak Ustadz, mudah menangis mengenang masa lalu. Bangun malam, astagfirullah, astagfirullah. Istrinya nanya, Mas nangis kenapa? Ingat mantan. Nangis ingat dosa. Syarat tobat itu 3. An-nadamu fil qalbi, nyesal dalam hati. Wal iqraru bil lisani, dinyatakan dengan lidah. As

0: meleleh air mata. Saya enggak bisa nangis, Pak Ustadz, pergi ke Az-Zikra. Hari Ahad pagi setiap awal bulan rame. Ya Allah, insya Allah kalau rame-rame nangis. Ngelihat kanan nangis, kiri nangis, depan nangis, belakang. Masa gua enggak nangis? Itu namanya latihan nangis. Setelah biasa latihan, undang ustadz kemari muhasabah, maka nanti malam baru sendirian nangis. Latihan harus ramai-ramai. Setelah sendirian baru. Itu. Ini kalau sendirian enggak nangis. Diajak muhasabah enggak nangis. Diajak baca Quran enggak nangis. Diajak ceramah enggak nangis. Pas nonton kabikaci kabigam koc-koc hotah. Melihat Amitabh Bachchan ketemu dengan Sanjay Dutt, nangis. Bagaimana status perkawinan? Gimana ceritanya ini? Suami istri nikah secara Islam, oke? Tapi kemudian suami murtad. Nauzubillah. Kalau disebut kata murtad, nauzubillah, ulama nauzubillah. Bagaimana status perkawinan? Status perkawinannya fasakh. Status perkawinannya fasakh. Fasakh. Kalau suami yang mencerai namanya tolak. Kalau istri yang minta cerai menggugat namanya khuluq. Kalau salah satunya namanya fasakh. Maka automatically, wahai para perempuan, kalau suami bumbu robah menjadi Fir'aun, maka pernikahan itu fasakh. Jangan lagi kau mau serumah, karena kalau kau serumah dengan dia berarti zina. Bagaimana status anak yang lahir setelah suami murtad? Anak yang lahir sebelum itu muslim. Anak yang berarti kau tidak keluar rumah. Ini pertanyaannya. Bagaimana status anak lahir setelah murtad? Loh, kau kok bisa hamil setelah murtad? Emangnya bisa pakai bluetooth? Berarti setelah dia murtad, kau masih serumah. Kau berzina. Anak lahir itu anak zina. Anak itu suci, tapi perbuatan kau zina. Bagaimana dengan harta warisan? Maka setelah murtad tidak lagi ada saling mewarisi. Yang menyebabkan orang tidak mewarisi harta, pertama, mati duluan. Kalau mati duluan enggak bisa ngewaris. Yang kedua, kafir, murtad. Yang ketiga, membunuh. Orang yang membunuh bapaknya tak dapat harta warisan. Tapi kalian bisa tetap dibagi menurut hukum konvensional, namanya harta gono gini. Apa arti gono gini? Kau begono, aku begini. Selamat siang Pak Ustadz. Saya tidak mau diucapkan selamat siang, karena kalau selamat siang, siangnya selamat, sorenya. Nah, makanya di awal disebut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saudaraku baik. Sudahlah ada assalamualaikum, ditambahnya lagi Ustadz siang ini selamat. Bagaimana cara merangkul pemuda untuk aktif ke masjid? Apa kira-kira ada cara jalan yang harus dilakukan? Anak muda itu ditanya, kita selesai sampai 11.55. Ulama. Anak muda itu ditanya pentolan-pentolan, geng-gengnya tanya, kalian mau apa? What do you want? Tanya dialog. Kalian mau apa? Pak, kami enggak mau ceramah kalau penceramahnya Ustaz Somad. Kenapa? Ustaz Somad tuh mengajak mati aja. Dia Ustaz jadul. Kami mau ustadznya anak muda. Kami enggak mau ustadz pakai sorban, pakai peci, pakai koko. Kami maunya ustadz yang gaul, pakai celana jeans, pakai kemeja, pakai baju kaos, pakai topi kupluk. Siapa ustadznya? Nama ustadznya Muzammil Hasballah. Dari masjid Masjid ITB, Masjid Salman. Nama ustadznya Ustadz Evi Effendi. Nama ustadznya lagi Ustadz Hanan Attaki. Ah, undang ustadz itu, jangan undang Ustadz Somad. Ustadz Somad ini fansnya 71 ke atas. Sama 7 tahun ke bawah. Yang kemarin nangis minta ketemu itu, itu 7 ke bawah. Yang banyak 7 ke atas. Rata-rata gitu. Kemarin ada datang ke kampus, anak demam, umur 5 tahun. Nangis, manggil, Ustaz Somad, Ustaz Somad. Besok bawa anaknya ke sini, ya. Ya, dibawa anak, saya peluk, saya cium, saya kasih duit, sehat. Yang satu lagi datang, Ustaz Somad, tolong datang ke rumah, emak kami nangis, minta ketemu, gak bisa jalan. Umur 70. Jadi saya renung-renung, berarti fans saya ini 7 ke atas sama 7 ke bawah. Alhamdulillah, yang nangis-nangis mau ketemu itu anak-anak sama kakek-kakek, nenek-nenek. Belum ada anak gadis lagi. Sempat ada, kacau kita. Nah, setelah itu kita tanya, kamu mau apa? Kami enggak fokus kalau ceramah cuman ngomong. Kami maunya nonton bareng. Oke? Sediakan infocus dengan audio visual, nonton bareng. Apa filmnya? Ketika Cinta Bertasbih. Apa judulnya? 99 Menara di Eropa. Apa judulnya? Ketika Cinta Bertalbiyah. Loh, udah ada Pak Ustaz? Belum. Nah, setelah itu kasih dia pena satu-satu, kasih komen kritik, apa yang dapat pelajaran dari film. Nah, begitu. Buat acaranya subuh Ahad. Kenapa dibuat subuh? Supaya terbiasa sholat subuh. Kenapa hari Ahad? Karena hari libur. Apa acaranya? Penyelenggaraan jenazah. Sekarang banyak dibuat acara penyelenggaraan jenazah yang ikut bapak-bapaknya. Jangan, karena bapak ini nanti yang akan dimandikan. Penyelenggaraan jenazah. Karena kalau Abdul Somad mati nanti, yang paling Abdul Somad inginkan adalah yang menyelenggarakan jenazahnya adalah anak kita. Ibu mandikan dia setahun berapa kali? Mandi pagi, mandi siang, mandi malam. Makan es krim kotor, mandi. Makan coklat, mandi. Mandi, kencing, mandi. Satu hari 5 kali mandi. Kali 360 hari, 1500 kali ibu mandikan setahun. Kali 5 tahun, pokoknya wakeh tenan itu. Dan ibu minta mandi cuma sekali, mandi jenazah. Tapi dia tidak pandai. Maka buat. Nah, masjid buat. Masjid Al-Muhsinin Al-Fa'indah. Anak-anak muda, SMP, SMA, kuliah. Penyelenggaraan jenazah. Modalnya mahal, Pak Ustaz. Loh, penyelenggaraan jenazah enggak ada modal. Cuman kain kafan dengan kapas, kapur barus. Bonekanya yang dimandikan, enggak usah pakai boneka. Cari anak yang bandel satu. Pak, anak bapak kami izin mandikan, silakan. Memang dia malas mandi, kata bapak. Nah, kasih celana satu, celana Hawaii yang tertutup pusar dan lutut, nah mandikan gosok. Adik-adik sekalian, gini cara mandikan jenazah ya. Nah, nanti dia senyum-senyum. Loh, jenazah kok senyum? Yang tadi ini pendapat mazhab Hanafi. Selesai 11.55. Oh, bukan selesai 11.55. Waktu kita habis flight pesawat 11.55. Oh, pesawat 11.55. Dan pesawat tidak bisa menjemput kemari karena airport belum siap. Jadi kalau sudah selesai nanti batuk aja 2 kali di belakang. Untuk demikianlah tausiah ini saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Ketika diundang Ustadz Hanan Attaki ke Pekanbaru, Anak muda yang hadir yang membubuhkan tanda tangan 6.000 orang. Penuh tanah lapang. Padahal di malam yang sama artis India Antv datang. Ternyata jamaah terpecah dua. Anak muda ke Hanan Attaqi, mak-mak ke India. Ketika Ustaz Muzammil Hasballah datang jam 6 sore, anak-anak gadis sudah duduk di masjid jam 6, padahal pengajian jam 8 malam. Semua pada mual. Ustaz Somad ceramah 2 soh. Itulah hebatnya. Maka ketika Ustaz Muzammil Hasballah menikah di Masjid Baitur Rahman Aceh, hari takziah nasional, banyak anak-anak gadis nangis berduka. Pak Ustaz, saya mau nanya tentang arisan. Ada yang bilang buka pintu utang. Bagaimana penjelasannya Pak Ustaz? Ngutang boleh apa enggak boleh? Boleh. Maka arisan itu sebenarnya ngutang berjamaah. Dapat arisannya bulan Maret. Yang ikut undian 10 orang. Berarti bayar lunasnya bulan Januari 2019. Sebenarnya akadnya akad utang. Yang enggak sanggup ngutang ya enggak usah ikut. Yang enggak boleh ikut, yang enggak sanggup ngutang. Yang kedua, yang jantungnya lemah. Khawatir waktu digoncang. Pingsan. Akhirnya ibu yang keluar namanya, apa kata dia? Karena saya kasihan sama yang pingsan, saya berikan untuk dia duluan. Sehat ya. Kita mengucapkan hari raya kepada teman dari keyakinan agama lain, berdosakah? Gak boleh. Apa pesan Ustaz Adi Hidayat? Hai orang yang berbeda keyakinan dengan aku, aku bukan gak sayang sama kamu. Kau adalah saudaraku. Walaupun kau bukan satu keyakinan, tapi kau adalah saudara satu kebangsaan NKRI. Tapi mohon maaf, dalam masalah ini kau saudaraku, tapi dalam masalah ini kau juga harus paham keyakinanku. Wala ana abidun ma'abartum, wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Insya Allah dia enggak akan marah. Saya bertetangga dengan Pak Panjaitan 4 tahun. Bertetangga dengan Baba Yosef 4 tahun. Hubungan kami baik. Enggak pernah kami kelahi. Pak Panjaitan, anak pertamanya Posma Panjaitan. Anak keduanya Donald Panjaitan. Anak ketiganya Tumpal Panjaitan. Anak keempatnya Natal Panjaitan. Anak kelimanya Pipi Panjaitan. Semua teman-teman saya. Gak pernah kami kelahi, gak pernah kami bertengkar. Jadi kalau ada orang mengatakan Ustaz Somad itu radikal, anti kebinekaan, dengan non muslim dia kejam, please deh. Aduh, kalau fitnah yang berkualitas lah. Ustaz, ini non muslim, anaknya nikah, kami sekantor, boleh kami datang? Silakan datang. Ucapannya apa? Selamat menempuh hidup baru. Jangan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Itu untuk sesama muslim. Kami boleh makan enggak Pak Ustaz? Silakan makan. Dia kan ada dua tenda, Muslim food. Makan Muslim food. Silakan. Tapi di sebelah kiri ada non Muslim food. Jangan mampir ke situ. Habis makan pulang. Yang satu mampir. Gua enggak makan kuahnya doang deh. Apa hukumnya bagi wanita menikah tanpa restu seorang ibu? Ibunya belum merestui menikah karena ingin anaknya kerja dulu. Karena ibunya mengkuliahkan anaknya tanpa bantuan ayahnya karena mereka sudah bercerai. Sekarang si anak membenci ibunya dan tidak mendengarkan kata-katanya. Karena si ibu semenjak bercerai selalu menjelek-jelekkan ayahnya dan mengajarkan durhaka pada ayahnya. Semata-mata karena sang ibu. Ini nanya apa curhat? jangan pernah kau lawan ibumu. Sebanyak apapun duitmu, kau tak pernah menebus 9 bulan 10 hari. Betul? Dia melahirkanmu, meregang nyawa, menyusukanmu 2 tahun, mengalir darahnya dalam darahmu. Ibu, jangan kau lawan. Saya tak pernah melawan ibu saya. Sekalipun tak pernah saya lawan ibu saya. Apapun kata dia, diam. Jurus menghadapi ibu, 1, diam. 2, diam. 3, diam. Gak sanggup saya dengar, ambil earphone. Jangan pernah melawan ibu. Lalu gimana ini? Beri penjelasan melalui mulut orang lain. Kira-kira ibu ini suka pengajian gak? Suka. Siapa ustadz favorit dia? Ustadz Adi Hidayat. Siapa ustadz favorit dia? Ustadz Maher Tuailibi. Siapa ustadz favorit dia? Ustadz Fulan, Abah Fulan, Habib Fulan, Habib Jindan, Habib Ali. Panggil Habib, tolong nasihati ibu saya yang tanya. Bu, kalau anak kita sudah mau nikah, nikahkan aja bu. Ya Habib, ya Ustadz, ya udah, insya Allah disetujuinya. Jangan kita mentang-mentang udah ngaji. Mama, sini sebentar. Assalamualaikum. Nikahkanlah anakmu. Enggak bisa. Enggak bisa begitu. Hah? Habis waktunya. Masya Allah. Insya Allah semua ini terjawab sudah. Yang penting sering-sering buka www.youtube.com. Jadi akhirnya saya ceramah lebih kurang 90 menit. Mudah-mudahan kebaikan yang kita dapatkan. Ala hazin niat untuk niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tad'u lana dzanban illa ghafarta. Segala dosa-dosa kami ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satarta. Segala aib cacat kami tutupi ya Allah. Wala musafiran illa wasalta. Yang musafir sampaikan ke tujuannya ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Yang sakit angkat penyakitnya, sembuhkan ya Allah. Wala raghiban illa anjabata. Yang ingin punya anak, berikan anak yang soleh dan salihah. Wala aziban illa zawajata. Yang ingin menikah, berikan jodoh yang baik, mudahkan urusan pernikahannya ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah, wa la takhtim alayna bi su'il khatimah. Allahumma alif baina qulubina, satukan hati kami sebagaimana kau satukan hati nabi dan wali-walimu ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fasha wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Assalamualaikum.
2: Ya, siapa?
1: Susi, ini aku Dono.
2: Bentar, Don. Masuk, Don.
1: Iya sih, bentaran doang sih. Ini mau tanya sih. Kata bapakku, katanya mama kamu punya sakit vertigo ya. Terus, sekarang udah gak kambuh lagi vertigonya.
2: Iya bener, Don. Kenapa emang?
1: Bapakku suruh tanya sama mama kamu kalau obatnya apa ya. Soalnya bapakku tanya akhir-akhir ini vertigonya kambuh terus sih.
2: Oh gitu. Mamaku pakai itu, Don. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Belinya di apotek Moga Sehat itu loh, Don, yang di pasar.
1: Oh, di apotek sana sih. Oke deh, aku mau beli ke sana. Makasih ya infonya sih.
2: Oke, sama-sama, Don.
1: Kok kamu cantik deh hari ini sih?
2: Alah, gombal banget sih. Udah sana, beli Habutopnya, Don.
1: Iya, dadah Susi.
2: Dadah.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapat mendapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
5: Apotek Lebah Goah Sehat, alamat Desa Lebah Goah, RT1 RW5, Kecamatan Lebak Siu, Tegal.
6: Apotek Rizki Aji Farma, alamat Jalan Raya WR Supratman, RT5 RW4, Dukuh Beringin, Komplek Pasar Krempeng.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam Neng, ada apa Neng?
1: Iya, dengan Ibu siapa ini yang sedang
2: Ibu
1: berbicara?
2: Ibu Sumi'ah.
1: Ibu Sumi'ah ya, maaf ya Ibu ya. Ini apa benar Ibu Sumi'ah mengkonsumsi dari Habutop?
2: Iya Neng.
1: Iya begitu ya. Emang Ibu punya keluhan apa nih sebelumnya Bu?
2: Kepalanya sakit kalau bangun tidur tuh ya Neng. Kaki-kaki kaku semua Neng. Jadi.
1: Oh iya, bisa diceritakan Bu sebelum meminum produk Habutop dan setelah meminumnya rasanya seperti apa nih perubahannya?
2: Ya perubahannya. Kepalanya kalau pagi tuh enteng bangun gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Kakinya lentur, alhamdulillah. Padahal baru satu botol.
1: Iya, alhamdulillah ya Ibu ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Berarti setelah mengkonsumsi Habutop sudah lebih mending penyakit yang dirasanya ya Bu ya.
2: Iya, betul.
1: Iya, alhamdulillah. Baik, Ibu minta saran ke semua pendengar radio yang punya keluhan sama seperti Ibu nih.
2: Para pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit yang saya alami, buru-buru beli Habutop, keburu habis.
1: Iya, obat herbal?
2: Obat herbal yang paling ngetop.
1: Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Nek.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Simpar Farma, alamat Jalan Raya Simpar Suniarsi, RT 8 RW 2, Dusun Suniarsi, Kecamatan Bojong, Tegal.
4: Apotek Tuwel Sehat, alamat Jalan Raya Tuwel Guci, RT 1 RW 1, Tuwel, Kecamatan Bojong, Tegal.
3: Apotek Cahaya Farma, alamat Jalan Raya Barat Tuwel, Kecamatan Bojong, Tegal.
4: Apotek Asia Farma, alamat Jalan Raya Babakan, Tuel, RT 3, RW 3, Kecamatan Bojong, Tegal.
3: Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuel, Bumi Jawa, Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Mbak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, punten dengan Mbak siapa dan dari mana alamatnya?
2: Mbak Ari dari Tentara Pelajar.
1: Oke, dengan Mbak Ari di Tentara Pelajar ya. Apa benar Mbak Ari mengkonsumsi Habutop?
2: Iya.
1: Berarti ini Habutopnya untuk siapa nih Mbak?
2: Untuk saya pribadi dan adik juga.
1: Alhamdulillah ya. Oke, keluhan sebelumnya apa nih Mbak Ari? Boleh diceritakan sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Sebelum menggunakan Habutop, badannya pegel-pegel dan kondisi kesehatan sedang drop, dan alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop badan saya jadi enteng dan daya tahan tubuh juga jadi stabil.
1: Alhamdulillah, berarti lebih mendingan ya setelah mengkonsumsi Habutop ya. Oke, Bari punten minta saran-saran untuk para pendengar yang mengalami keluhan sama seperti Bari, seperti apa nih Mbak?
2: Untuk para pendengar radio dimanapun berada yang mempunyai keluhan sama seperti saya, yuk beli Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Mbak Ari.
2: Terima kasih.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call

0: 2022 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Isma Hani Farma, alamat Desa Banjaranyar, RT 1 RW 3, Balapulang, Tegal.
2: Apotek Mukti Farma 2, alamat Jalan Raya Banjaranyar, RT 4 RW 3, Balapulang.
1: Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT 22 RW 4, Balapulang, Tegal.
2: Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal.
1: Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.
2: Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal.
1: Apotek Gen Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwerna, RT 24, RW 5, Kecamatan Adiwerna, Tegal.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Stara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Three, two, one, go!
2: Sesaat lagi kita ikuti acara Gemini. Generasi musik masa kini. Musik-musik terkini dan hits ada di sini. Untuk request dan kirim salam, hubungi 0823-1328-0522. Stay tune selalu di 93.5 FM Radio Citra Amelia.

pagi di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Ya, selamat malam Sobat Setara semua, jumpa lagi bareng Ipoy di acara Gemini Generasi Musik Masa Kini sampai jam 9 malam nanti ya. Jadi buat Sobat Setara yang ingin request-request lagu ataupun kirim-kirim salam, boleh banget langsung meluncur ke WhatsApp di 0823-1328-0522 atau melalui kolom komentar di Facebook kami di Setara Brebes. Oke, Sobat Setara, jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.6 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Serbulgi.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center.

0: 22 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B Bumi Jawa.
2: Apotek Batu Mira, alamat Jalan Batu Mira RT 3 RW 2 Bumi Jawa Tegal.
1: Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejek RT 7 RW 1 Desa Jejek Bumi Jawa Tegal.
2: Apotek Cempaka, alamat Jalan Cempaka RT 1 RW 3 Desa Cempaka Kecamatan Bumi Jawa Kabupaten Tegal.
1: Apotek Darusyifa, alamat RT 2 RW 5 Desa Dukuh Aren Bumi Jawa Tegal.

0: neng bisa naik tuh.
1: Naik naon, Wak?
0: Atau naik naon, we?
1: Ih, si Wak mah tepuguh.
0: Naik kaditu tuh, Cuneng.
1: Kamana?
0: Tuh, kaditu kena kenteng.
1: Kira-kira, we, atuh, Wak?
0: Pangalereskeun kenteng imah Wak. Bocor tuh.
1: Piraku, neng kudu ngahadekeun kenteng, atuh, Wak?
0: Mana witiasa, we, atuh.
1: Tararega, Wak mah, ka neng teh.
0: Jep, pan Wak nyeri tuur, ya, Teneng. Teu kuat kudu naik mah. Tos katilu poena nyeri tuur si kakio.
1: Tos kolot tuh dah.
0: Enak wae. Kakarage genep las tahunan Wak mah.
1: Dibalikin angkana.
0: Nya.
1: Cik dawa, Wak gaduh HP Android te.
0: Ya tuh neng.
1: Sok dawa, buka HP Wak. Teras ketik dina pencarian. Obat herbal Habutop gitu.
0: Naon neng, Habutop.
1: Muhun.
0: Cikra, Habutop. Gening seueur pisannya khasiat obat herbal Habutop teh. Jang nyeri tuur atawa persendian oge. Hade cenah neng.
1: Muhun atua, aman jaba moal aya efek sampingan.
0: Nya bener neng. Tah logo halal MUI jeung nomor BPOM na oge araya komplit. Ari kieu mah uarek mesen obat Habutop we. Kabong roy eung khasiatna hade pisan. Sing we nyeri tuur ua enggal damang ku rutin ngaleut Habutop mah.
1: Insya Allah, Wak.
0: Muhun, nuhun pisan cuneng infona.
1: Sami-sami, Wak. Janten tekedah ngalereskeun kentengnya, Neng.
0: Entong. Hurui ua mah. Keun we ke dihadekeun ku ua. Mun tuur ua geus teu nyeri.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjar Balamoa Pekiringan.
5: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.
6: Apotek Sentosa, alamat

0: Ujung Rusi nomor 16 Adi Werna Tegal.
1: Apotek Balamoa. Alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 6 RW 2 Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Kali Kangkung. Alamat Jalan Raya Banjaran Balamoa, RT 1 RW 3 Pangkah.
1: Apotek Mulia. Alamat Jalan Kolonel Sugiono nomor 11 Slawi Wetan.

0: Ece, hayu atuh, geuning acan siap keneh wae, masih aya di bumi. Pan bade ka kebon deui sanes ngalaan cikur.
1: Neng Dewi, hampura ka aya nama di bedokeun we nya.
0: Nah, geuning, kunaon ce? Itu cikur pan seueur keneh alaeuna.
1: Puguh Ece bade ka Tasikeula, Neng, bade ngalongok mitoha.
0: Eleuh, kunaon kitu?
1: Tadi aya telepon saurna penyakit darah tinggi mitoha Ece kambuh. Tah bade ngalongok heula ka ditu.
0: Aduh, aya-aya wae nya. Henteu pan aya dugi ka kukumaha mah. Batur mah geuning sok aya nu dugi ka labu aya darah tinggi kambuh teh.
1: Alhamdulillah, henteu Neng. Mantak, ayeuna Ece bade gue kagieu ngalongok ka ditu. Bari sakantenan rek nyandak obat herbal Habutop. Obat herbal anu nuju ngetop.
0: Obat Habutop, ce?
1: Muhun, bade dilandongan ku obat Habutop we. Supaya penyakit darah tinggi mitoha Ece enggal damang deui. Pan Habutop mah cocok pisan kanggo anu darah tinggi.
0: Oh, atuh abi ngalacikur sorangannya.
1: Moal, ke dibaturan ku si Rembong.
0: Si Rembong teh saha, ce?
1: Kucing Ece geuning, nu warnana hideung.
0: Maenya dibaturan ku ucing, dapat moal bisa bantuan ngalacikur atuh ucing mah.
1: Daripada di kebon sorangan, leuheung we atuh ari aya ucing mah, teu keung teuing.
0: Kumaha sih Ece mah?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, nomor 11, Tegal.
5: Apotek Jatilaba,

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ngawagel saalit abdi bade naros. Dupi eta sareng Bapak saha Bapak?
2: Bapak Nam Sudirman ti Kampung Desa Pakuan, Kecamatan Sukaresmi, Cianjur.
1: Iya, Desa Sukaresminya Bapaknya. Mohon Bapak nuang Habutop obat herbal ramuan Arab kantos seep sabar botol Bapak?
2: Parantos seep Habutop 2 botol pribados teh.
1: Mohon saat acan uang Habutop, Bapak gaduh keluhanana naon Pak?
2: Sama mengingat uang Habutop, keluhanana cangkeng, seperti sakit kepala, rematik, carangke, kesemutan, pokoknya saya seger lah panjawatna.
1: Ya, ta saatos nuang Habutop anu dirauskeun ayeuna kumaha Pak?
2: Ta ayeuna mah parantos panganan teh nuang Habutop mah alhamdulillah pegel-pegel teh aya, terus deui rematik teh aya, cangkul teh aya, sakit kepala teh aya, sakit jadi pinggang teh aya. Pan alhamdulillah sok pilihan nu bade maleser Habutop atanapi di apotek-apotek seueur karang eta kana teh parantos karaos wah khasiatna. Urang teh panu dijaga teh kasehatannya. Sumuhun. Sabab ari tos teu damang maduh, awis kasehatan teh juta-juta. Atas si persiapan lah ka baraya sadayana nuang Habutop tiap hari sadinten 3 kali. Bisa ka pagi 2, siang 2, malam 2.
1: Iya, betul. Alhamdulillah Bapak ayeuna mah tos sehatnya cocok lah betulnya Pak nya. Alhamdulillah. Mohon hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mangga hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Pagerbarang, alamat Jalan Raya Utara Pagerbarang, Desa Pagerbarang, RT 4 RW 1 Kecamatan Pagerbarang.
5: Apotek Selarang, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4 RW 4 Lebak Siuh, Tegal.
6: Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3 Songgo.
7: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4 RW 7 Kelurahan Marga Ayu, Kecamatan Margasari, Tegal.
8: Apotek Awal, alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.
9: Apotek Prima Medika 1, alamat Kyai Haji Wahid Hasyim, Tugu Tengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes.
10: Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan.

Oke, tentunya masih bareng Ipoy Sobat Star semua di acara Gemini Generasi Musik Masa Kini ya, sampai jam 9 malam nanti. Terima kasih buat Sobat Star semua yang sudah bergabung bareng Ipoy. Dan seperti biasa nih, Ipoy gak sendirian, masih ditemenin sama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop Vitama, Otipus, Minyak Herbal Sultana, Teh Moro, dan juga Vitapedia. Tentunya produk-produk kami masih bersertifikat halal dan terdaftar di BPOM RI. Jadi buat Sobat Star yang tertarik yang mencoba produk-produk dari PT Denatur Indonesia, langsung aja meluncur ke apotek-apotek terdekat atau ke agen-agen resmi kami. Sobat Star juga bisa banget mengunjungi gerai kami atau studio kami Radio Setara Brebes yang ada di Jalan Haji Asyam Asyari, nomor 8 RT 3 RW 3, Dukuh Turi, Bumi Ayu.

Oke, sobat Starry Boy, mau langsung aja nih bacain pesan-pesan yang udah masuk ya. Oke, yang pertama ada dari Mama Fikar nih. Assalamualaikum malam Star, ada Star Berbah, DJ Ipoy. Malam juga Mama Fikar ya. Mama Fikar kau tergabung di play lagunya Star Segampang Ipo. Tak segampang itu dari Anggi Marito. Salamnya buat sobat Star semua dimanapun berada, buat Bang Iponya. Semangat, selamat bertugas sampai tuntas. Terus juga jaga kesehatan, semoga siarannya lancar. Hatur nuhun bager wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, lanjut dari Asahri nih. Assalamualaikum Mas Ipoy. Waalaikumsalam. Selamat malam. Malam juga. Gimana kabarnya Mas Ipoy? Alhamdulillah sehat nih Asahri ya. Semoga Asahri juga sehat selalu tentunya bareng keluarga ya. Asahri hadir di acara Gemini Generasi Musik Masa Kini. Mau request lagunya Ebi Riza yang judulnya Untukmu Aku Bertahan. Salamnya buat Kang Rahono, Kang Adeng, Mama Papa Yen, terus juga buat Bunda Anggara, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ima, Kang Justeron, dan juga buat semuanya aja Sobat Star FM dari A sampai Z. Tanpa terkecuali ya, terima kasih Mas Ipoy, semoga sehat dan sukses selalu. Selamat bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ada dari Mbak Ima juga nih, masih Cikuruhi. Ini sama Ima yang lagi ngelembur, minta lagunya Stecu Stecu. Salamnya buat semuanya aja, selamat malam. Buat jemput jajang kesehatan, banyak rezekinya, sukses selalu. Amin. Terima kasih Mbak Ima, sehat selalu juga ya. Lanjut dari Bang Jul. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam, malam juga. DJ Ipoy kawasan Adi sana hadir nih, mau request lagunya Cinta Sejati. Salamnya buat semua fans Radio Stara Brebes, buat DJ Ipoynya selamat malam.

Oke, geser ke Facebook, ada dari Mafia di Selamat Malam, Bang Ipoy Tasikmalaya ada di sini. Siap. Ada dari Kang Adeng, assalamualaikum malam Bang Ipoy. Waalaikumsalam. Siap, masih hadir. Terima kasih sudah hadir ya. Ada dari Kang Justiron, assalamualaikum hadir. Terima kasih sudah hadir. Ada dari Adina Dina, selamat malam hadir absen Bang Ipoy. Siap. Oke, Sobat Setara, Ipoy tunggu sampai jam 9 malam nanti bergabung dengan Ipoy di acara Gemini ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Setara Berbahas, infonya Grass, musiknya yeah.

0: Din.
1: Waalaikumsalam. Selamat. Monggo mat, arep tumbas apa mat?
0: Biasa Din, kok pada masih tamane anak?
1: Oh, anak dong. Kok tak cimot disit? Kepak opate. Kita deleng-deleng kayong wis lawas orang yang kacamata sampean. Biasanya orang maringin dindi, kacamatanya orang ketinggalan.
0: Alhamdulillah deh Din, semenjak aku konsumsi vitamin rutin, selat nenek pandangan nyong semakin gamblang. Minus mata nyong nipil berkurang. Sing mantep temaning, orang khawatir sering-sering konsumsi ini karena lah efek sampingnya.
1: Oh, alhamdulillah ya Pak. Terus saya kira si konsumsi terus Pak.
0: Ya jelas, nyong semakin suwe kan semakin berumur ya. Nyong rutin konsumsi nganggo mencegah gangguan kesehatan liyane. Apin matane nyong selalu sehat, aktivitas lancar.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522. 0823-1328-0522.
4: Anda bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
5: Apotek Umi, alamat Jalan Wahid Hasyim, Duku Tengah, Ketanggungan, Brebes.
6: Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan. Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
7: Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT 1, RW 4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.
8: Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jati Barang.
9: Apotek Amira 1, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Titi Sulastri Eka Lestari, alamat Kampung Mandalawangi, Desa Mandalawangi, Kecamatan Mandalawangi, RT RW 002002, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Usia 48 tahun. Saya mau berbagi pengalaman. Sebelum saya mengenal Vitama, saya punya keluhan, di antaranya minus, lender, mata sedikit kabur, gatal, perih dan sakit. Dan saya dengar di radio iklan Vitama, saya langsung beli di radio. Dan alhamdulillah, sekarang saya merasakan manfaat dan khasiatnya. Yang tadinya mata saya suka perih, sakit dan gatal, penglihatan sedikit kabur juga minus. Saran saya untuk pendengar, ayo beli dan konsumsi Vitama, karena saya sudah merasakan manfaat dan khasiatnya. Karena Vitama adalah solusi memelihara kesehatan mata. Terima kasih Vitama. Sekian pengalaman dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Pulau Saren, RT 2, RW 3, Losari Lor, Brebes. Di Apotek Ashiha yang beralamat di Jalan Limbangan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Muti Pharma yang beralamat di Jalan Pasar Limbangan, nomor 22, RT 5, RW 2, Limbangan, Losari, Brebes. Dan di Apotek Alula yang beralamat di Jalan Diponegoro, Goro 1, RT 2, RW 3, Losari, Kabupaten Brebes.

0: dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mamah Ira, alamat Kampung Jambubol, Desa Kramat Mani, Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang, Banten. Umur 50 tahun. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan di mata, yaitu rabun. Penglihatan tidak jelas, harus memakai kacamata terus-menerus. Saya sering mendengarkan radio, ada yang namanya Vitama dan Vimata untuk membantu memelihara kesehatan mata. Lalu saya membelinya di apotek terdekat. Setelah habis satu botol, alhamdulillah mata saya sudah ada perubahan. Untuk para pendengar yang punya keluhan apapun di mata, ayo konsumsi obat mata Vitama. Karena saya sendiri sudah membuktikannya dan ini tanpa adanya rekayasa sama sekali. Terima kasih Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882

Oke, masih di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Oke, Sobat Setara masih bareng Ipoy tentunya di acara Gemini, dan gak kerasa sudah hampir 2 jam Ipoy nemenin Sobat Setara semua ya. Terima kasih buat Sobat Setara semuanya sudah bergabung bareng Ipoy. Mohon maaf apabila ada lagu-lagu yang belum bisa play ataupun mungkin pesannya terlewatkan. Ipoy pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf apabila itu Taufik Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Malam-malam bingung mau ngapain? Boring? Tenang, semua pasti beres. Cuma dibebas request. Yuk gabung.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes. Oke, jumpa lagi di Barang Ipoy, Sobat Setara semua, di acara Beres Bebas Request sampai jam 11 malam nanti ya. Jadi buat Sobat Setara yang mau bergabung Barang Ipoy, kirim-kirim salam atau mau request-request lagu, boleh banget langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0823 1328 0522, atau melalui kolom komentar di Facebook kami di Setara Brebes.
3: Untuk para kita mania.
2: Oke Sobat Setara, jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yeah.

0: Yang kolor, yang kolor, 50.000 dapat 2. Ayo Bu, Pak, yang pengen gerak bebas pakailah kolor.
1: Pak, sini Pak.
0: Oke Bu.
1: Mana daunnya Pak?
0: Hah, daun? Saya jual kolor Bu, dan kolor itu terbuat dari kain. Kalau Ibu mau tahu, mana ada daun-daunan Bu? Emang zaman Tarzan?
1: Masya Allah, maaf Pak, saya dengernya kelor. Kirain jualan daun kelor.
0: Atau Bu, masa ada jualan daun pakai tas kayak gini? Lagian ngapain coba Bu nyariin daun kelor?
1: Itu Pak, buat suami saya, kolesterolnya tinggi. Dan saya dengar daun kelor itu bagus buat menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh.
0: Atuh, Ibu jangan ketinggalan zaman, atuh. Nih, kebetulan banget, saya juga jual obat herbal yang bagus buat penderita kolesterol kayak suami Ibu.
1: Apa itu, Pak?
0: Nih, Habutop.
1: Loh, kok bisa-bisanya Bapak jualan pakaian, nyampe jualan obat herbal lagi?
0: Gini, Bu, saya juga kan sadar akan pentingnya kesehatan, Bu. Makanya saya juga pengen ngajak orang-orang buat sehat. Salah satunya dengan mengkonsumsi Habutop. Nah, Habutop ini udah mengandung habatus soda dan juga daun kelor, yang pastinya banyak manfaat. Kalau mau beli Habutop, nanti saya kasih diskon buat kolornya. Kalau Ibu mau beli
1: Habutopnya aja deh Pak, itu yang paling besar. Suami saya gak suka pakai kolor.
0: Terus pakai apa Bu?
1: Sarung, gampang.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sidowaras Putra, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Sultan Farma, alamat Jalan Raya Grengseng, nomor 9, RT3, RW1, Taraban, Paguyangan. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Pertigaan Kaligua, nomor 30, Paguyangan. Agen Apotek Jalur Sehat, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, 372, Kalierang, Bumi Ayu.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habuto dan saya akan mewawancarainya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Pak Nanang.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Baru RT 1 RW 1, Kelurahan Negeri Tengah, Kabupaten Purwakarta.
1: Bapak bisa ceritakan apa pengalaman Bapak Nanang sebelum menggunakan obat herbal Habuto?
2: Saya punya keluhan penyakit asam urat, kaki dan tangan terasa nyeri dan pegal, sangat mengganggu ketika beraktivitas.
3: Udah lama, Pak, ya itu berarti?
2: Udah lama.
1: Pak Nanang bisa ceritakan setelah Bapak menggunakan atau mengkonsumsi obat herbal Habuto, apa yang Pak Nanang rasakan?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi obat herbal Habuto, penyakit asam urat saya hilang dan aktivitas saya tidak terganggu lagi.
1: Sudah habis berapa botol, Pak Nanang?
2: Sudah habis 2 botol ukuran sedang.
1: Pak Nanang tahu obat herbal Habuto dari mana, Pak?
2: Dari radio.
1: Mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Pesan buat teman-teman dan tetangga juga pendengar radio. Kalau punya keluhan penyakit seperti saya, minumlah Habuto, insya Allah sembuh. Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top.
1: Pak Nanang, terima kasih atas wawancaranya. Sehat selalu ya, Pak, ya. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Moro Sehat 2, alamat Jalan Bantar Kaung. Agen Apotek Family Putra, alamat Jalan Raya Kalierang. Agen Apotek Sarana Sehat, alamat Jalan Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Tresna Sehat atau Ibu Bapak Endang Santoso, alamat Jalan Gardu Kuta Mendala, RT 1 RW 1, Kecamatan Tonjong.

Oke, masih bareng IPMI Sobat Star semua di acara Beres Bebas Request tentunya di 93.5 FM Radio Star Purpose, infonya Grace, musiknya Yes. Oke, masih. Masih paling ipoi tentunya sobat setara semua ya di 93.5 FM di acara BRS Bebas Request nih. Terima kasih buat sobat setara semua sudah bergabung bareng ipoi, dan yang belum bergabung boleh banget langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0823 1328 0522, atau melalui kolom komentar di Facebook kami di Setara Brebes.

Oke, Ibu Imo, saya bacain dulu pesan-pesannya udah masuk. Yang pertama ada dari Asahri. Assalamualaikum si Pai, waalaikumsalam, selamat malam, malam juga. Sahri hadir di acara Beres, mau request lagunya Hamdan ATT, Termiskin di Dunia. Salamnya buat Bapak yang lagi lembur, buat Kang Rahono Pai di Palimanan, Neng Itri, Kang Adeng, Mama Papa Yendro, juga buat Bunda Anggara, Mas Ronggo, Mangono, Mbak Ima, Kang Justiron, dan juga buat semuanya aja Sobat Stara FM Berbas. Terima kasih Mas Ipoy, selamat bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Ada dari 08820034 sekian. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya salam kenal dari Ahmad. Salamnya buat semua kru Stara FM. Halo Kang Ahmad, salam kenal kembali ya. Ada dari Mama Fuah. Assalamualaikum Mas Ipoy, waalaikumsalam. Mau requestnya Gending Tresno Spinning Wengi. Salamnya buat fans Stara semua, buat Mas Ipoynya sehat-sehat ya. Terima kasih, sama-sama. Ada dari Mama Eni. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mama Esa hadir lagi nih, Mas Ipoy. Selamat malam, Kubang Kangkung ikut hadir di acara Beres Bebas Request. Salamnya buat Mama Ayu, Mama Desta, Mama Papa Yen, terus juga buat Aas, Mama Rizka, Kang Adeng, Kang Kuso, Kang Jupento, terus juga buat Mama Zela, Mama Nafi, Mas Oji, Pak Kasrun. Pokoknya buat semuanya aja Sobat Stara dimanapun berada, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk masih banyak selamat bertugas sampai tuntas, jaga kesehatan dan semoga dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Minta lagunya Dokter Cinta. Terima kasih. Mas, salam sehat, salam semangat untuk semuanya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Ibu Ara, malam mengipai malam juga Ibu Ara hadir di Beres, mau requestnya Lebih Dari Selamanya. Salamnya buat Sobat Stara dimanapun berada. Terima kasih Bang Ipoy, sama-sama. Ada dari Kang Adeng, Camis, masih manco ompoy. Siap, terima kasih ya. Oke, Sobat Stara, jangan kemana-mana dulu. Tutup, saya Tuni 93.5 FM, Radio Star Berbas, infonya grass, musiknya yes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal. Agen Apotek Murah Sehat, alamat Jalan Prapatan Purwodadi, RT 6, RW 3, Kecamatan Tonjong. Agen Apotek Mugiwaras, alamat Timur Balai Desa Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Ibnu Farma, alamat Jalan Pondok Pesantren Al-Hikmah 1, Benda.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa dari mana ini?
2: Bapak Suwanto dari Sampiran.
1: Oh, dari Sampiran ya. Dengar-dengar Bapak pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, kalau boleh tahu keluhannya apa aja ini, Pak?
2: Keluhannya jadi buat capek-capek juga bisa hilang gitu.
1: Terus, iya.
2: Terus ya dulu pernah kalau BAB itu sakit dan keluar darah gitu ya.
1: Oh,
2: nah,
1: iya.
2: Sekarang udah sembuh alhamdulillah.
1: Iya, berarti punya gangguan pencernaan juga ya, ya Pak?
2: Bisa, buat pencernaan juga bagus.
1: Uh-uh.
2: Urat-urat yang radanya kaku tuh Mbak,
1: yeah.
2: Sekarang udah enggak gitu.
1: Oke, jadi gimana setelah konsumsi Habutop udah berapa kali pakai dan manfaatnya gimana nih Pak?
2: Ya lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habutop gitu ya.
1: Uh-uh.
2: Nah terus, ya sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habutop. Nah, Habutop udah pakai 3 botol itu. Nah, sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja. Setelah barangkali teman-teman ada yang sakit, yang suka gampang capek gitu apa, bisa pakai Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Fatih Farma, alamat Jalan Pakis Haji 3, Kaligiri. Agen Toko Jamu Tong Dahri, alamat Jalan Raya Pasar Sirampong, RT1 RW1 Dusun Kalijeruk, Kelurahan Mandala, Sirampong. Agen Apotek Pagerbarang, alamat Jalan Raya Utara Pagerbarang, Desa Pagerbarang, RT4 RW1 Kecamatan Pagerbarang.

0: Punten lah pangroken di bapak.
1: Masa unggal poe hayu we dikerok atuh pak?
0: Kumaha deui atuh bu, panyaho bapak teh gawe nu tina motor. Hujan ka hujanan, panas ka panasan kan demi ibu.
1: Enya sih pak, tapi lamun unggal poe dikerok mah atuh bosen ibu oge bapak.
0: Ya kumaha deui atuh bu, masa bapak teh kudu menta ka tetangga suruh ngerok.
1: Geus atuh isuk mah ku ibu pangmeserkeun habutop anu osok ibu dangukeun iklanna di radio. Selain eta loba manfaatna kangge masuk angin, memelihara daya tahan tubuh, darah tinggi, atau penyakit lainnya bisa diatasin ku habutop, pak. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop itu loh, pak.
0: Ah, si ibu masuk ambek-ambekan, wai. Ah, kaditu kadie.
1: Untuk ambek eta teh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Om Teh, minta waktunya sebentar ya. Atas nama minta Teteh siapa ya?
2: Waalaikumsalam. Atas nama Siti Rohanah ya, dari Kampung Limbangan, RT 01 RW 02, Desa Bojonglongo, Kecamatan Parkansala, Kabupaten Sukabumi.
1: Sebelumnya Teteh punya keluhan apa Teh?
2: Sebelumnya punya keluhan sering sakit head ya, di area perut sebelah kiri. Terus punya riwayat darah tinggi juga, sampai 150 per 100.
1: Udah berapa lama Teteh punya keluhan seperti itu Teh?
2: Sudah 2 tahun lebih lah.
1: Setelah mengkonsumsi Habutop, apa yang Teteh rasakan Teh?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Habutop, sakit yang sering tiap bulan datang head itu terasa sakit, sekarang sudah sembuh. Terus darah pun normal, sekarang sudah 120 per 80.
1: Udah berapa botol tadi udah konsumsi Habutop Teh?
2: Alhamdulillah sudah habis 5 botol. Nyampe sekarang 5 botol sudah habis.
1: Pesan-pesan buat konsumen yang lainnya ini yang pengen coba Habutop apa Teh pesannya?
2: Pesannya buat yang mempunyai keluhan yang seperti saya rasakan, coba diobatin sama Habutop ya. Mudah-mudahan ada jodohnya, diberi kesehatan. Alhamdulillah saya sudah mencobanya dan yang saya rasakan sekarang sudah sembuh. Dari saya, Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teteh.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultanah, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
4: Agen Alfios Herbal, alamat Jalan Kiai Haji Muhtadi, RT 4 RW 5, Utara BKK Ketanggungan Brebes. Agen Apotek Ben Sehat, alamat Jalan Gardu nomor 19, Desa Gardu, Kecamatan Kuta Mendala. Agen Apotek Bumi Husada, alamat Jalan Raya Diponegoro nomor 271, Bumi Ayu.
0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
5: Pendengar, saya akan ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bapak dengan siapa namanya, alamatnya dari mana?
6: Oh, saya dengan Sujat Mika. Alamat saya di lingkungan Sikuraja, Kelurahan Linggasari, Kecamatan Ciamis, Pak.
5: Nih, Bapak menggunakan Habutop. Punya pengalaman apa, punya keluhan apa, terus yang sakit siapa, Sobat?
6: Oh, jadi begini, saya, ayah saya itu kan suka Pak Haji Supan
5: ya.
6: Nah, itu kan suka mendengar radio. Usia? Ayah saya usianya sudah 88 tahun Pak, gitu. Jadi ada informasi Habutop. Nah, kemudian menyuruh saya tolong beliin. Setelah mencoba Habutop, keluhan ayah saya biasanya lututnya lemas. Jadi tidak tahan berdiri lama.
5: Ya.
6: Nah, setelah makan Habutop
5: ya,
6: alhamdulillah
5: ya,
6: kekuatannya bertambah gitu, ya, untuk berdiri
5: ya,
6: gitu. Nah, pernah Habutopnya habis ternyata memang jadi lemas gitu. Makanya tetap dia menyuruh saya untuk selalu membeli Habutop. Jadi ke lututnya sangat terasa. Para pemirsa yang punya keluhan lututnya udah lemas gitu ya, seperti ayah saya yang karena ujur, ternyata setelah makan Habutop ya sebaiknya belilah Abu Top, karena sudah terbukti Abu Top obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Terima kasih Bapak.
6: Sama-sama.
5: Pendengar, demikian tadi berbagi cerita pengalaman dengan penggunaan Abu Top

Oke, masih di 93.5 FM Radio Star, berbasis infonya Grace, musiknya Yes. Masih bareng Ipoy tentunya, Superstar semua ya. Dan gak keras udah hampir 2 jam Ipoy nemenin Superstar semua di acara Beres Bebas Request. Terima kasih buat Superstar semua sudah bergabung dengan Ipoy. Mohon maaf apabila ada lagu-lagu yang belum bisa di play atau mungkin pesan yang terlewatkan. Ipoy pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: Lukman, ayahmu gimana diabetesnya?
1: Alhamdulillah, Lin. Udah mendingan. Dan perubahannya juga signifikan. Sekarang udah mulai aktivitas seperti biasa.
0: Waduh, udah mulai sembuh toh. Syukur deh, baru aja aku mau ngasih solusi buat ayah kamu.
1: Apa tuh, Lin?
0: Habutop, Luk. Obat herbal alami yang 100% aman tanpa efek samping. Baik buat penderita diabetes, asam urat, rematik, syaraf kejepit, dan lain-lain.
1: Hah, itu, Lin. Ayahku juga udah mulai sehat berkat konsumsi itu, Habutop. Aku tahu dari si bos.
0: Oh, ternyata sama. Berarti emang mantep khasiat Habutop ya, obat herbal ramuan Arab.
1: Yang paling top.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Arlinda Farma. Alamat Jalan Raya Salem, Bentar, RT 1, RW 7, Brak Salem. Agen Apotek Kembar Farma. Alamat Bentar Sari Salem, Brebes.
3: Apotek Rosi. Alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Sentosa. Alamat Jalan Raya Timur 14, RT 12, RW 3, Pegirikan, Talang, Tegal.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Dengerin lagu-lagu dangdut di Sedap Malam. Setiap hari jam 9 sampai dengan 12 malam di 93.5 FM Radio Citra Amelia.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, punten Ibu, dengan Ibu siapa ini?
2: Ibu Puja.
1: Oh, Ibu Puja. Maaf Bu, apakah Ibu Puja mengkonsumsi Vitama?
2: Iya, benar.
1: Begitu, oke. Ibu punya keluhan apa nih sebelumnya Bu? Bisa diceritakan nih Bu, sebelum meminum produk Vitama dan setelah meminum produk Vitamanya nih, perubahan yang dirasakan seperti apa nih Bu?
2: Dulu saya tuh matanya burem. Dari waktu masih SMA, kalau ngeliat ke papan tulis tuh udah burem. Terus setelah saya tahu di radio ada obat yang jual buat mata, saya coba beli habis satu botol.
1: Alhamdulillah.
2: Dan alhamdulillahnya sekarang mata saya bisa normal, bisa ngelihat lagi, nggak burem lagi.
1: Jelas ya Bu ya jadinya.
2: Jelas.
1: Oke, baik Bu. Punten ini Bu minta saran untuk semua pendengar radio nih yang punya keluhan sama seperti Ibu, bagaimana nih Bu?
2: Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan sama seperti saya, jangan lupa beli Vitama. Vitama membantu kesehatan mata.
1: Oke.
2: Terima kasih.
1: Iya, terima kasih ya Ibu ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
4: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Cilibur, alamat Jalan Dukuberan, RT1, RW3, Cilibur, Paguyangan. Agen Apotek IA Medica, alamat Jalan Raya Cikawung, RT3, RW3, Pekuncen, Banyumas. Agen Apotek Sumber Harapan, alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 120 atau depan SPBU Paguyangan.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten dupi ya sareng Bapak saha namina Bapak?
2: Bapak Ilyas.
1: Oh iya Bapak Ilyas. Bapak ayeuna teh nuju ngalandongan naon Bapak?
2: Nuju ngalandongan Vitama.
1: Oh mohon. Landong socanya apanya?
2: Mohon.
1: Upami dipayun karaosna kumaha Bapak? Sata acan konsumsi obat Vitama.
2: Da kirang jelas wae lamun babacaan tah.
1: Oh gitu.
2: Ya.
1: Terus?
2: Nah, alhamdulillah ayeuna mah karaosna jelas sampun jelas.
1: Mohon. Saatos nuang Vitama alhamdulillah nyatanya.
2: Mohon.
1: Tah Bapak upami meser Vitama tos sabaraha kali Bapak?
2: 3 kali ayeuna.
1: Mungkin tos 3 botolnya banyak. Iya alhamdulillah. Iya Bapak hatur nuhun karena waktu senak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Pratamba Farma, alamat Jalan Raya Aji Barang, Pageraji, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Windu Aji, alamat Jalan Raya Windu Aji, RT 4, RW 5. Agen Apotek Idola Farma, alamat Jalan

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Mix 93.5 dan remixnya hanya di RCA 93.5.
2: Radio Citra Armenia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Brebes. Infonya grass, musiknya yes. Kembali gini pagi pagi sobat Setara semua di acara Dangdut Remix sampai jam 8 nanti ya. Jadi sobat Setara yang mau request lagu ataupun mau kirim salam, boleh langsung meluncur aja ke WhatsApp di 08231380522 atau melalui kolom komentar di Facebook kami di Setara Brebes. Oke sobat Setara, jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Setara Brebes. Infonya grass, musiknya yes.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Mbak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, punten dengan Mbak siapa dan dari mana alamatnya?
2: Mbak Ari dari Tentara Pelajar.
1: Oke, dengan Mbak Ari di Tentara Pelajar ya. Apa benar Mbak Ari mengkonsumsi Habutop?
2: Iya.
1: Nah, berarti ini Habutopnya untuk siapa nih Mbak?
2: Untuk saya pribadi dan adik juga.
1: Alhamdulillah ya. Oke, keluhan sebelumnya apa nih Mbak Ari? Boleh diceritakan sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop, perubahannya seperti apa?
2: Sebelum menggunakan Habutop, badannya pegel-pegel dan kondisi kesehatan sedang drop, dan alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop badan saya jadi enteng dan daya tahan tubuh juga jadi stabil.
1: Alhamdulillah, berarti lebih mendingan ya setelah mengkonsumsi Habutop ya. Oke, Mbak Ari punten minta saran-saran untuk para pendengar yang mengalami keluhan sama seperti Mbak Ari, seperti apa nih Mbak?
2: Untuk para pendengar radio dimanapun berada yang mempunyai keluhan sama seperti saya, yuk beli Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Mbak Ari.
2: Terima kasih.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
0: Agen Apotek Sinar Sehat, alamat Jalan Raya Kaliarang nomor 438 Bumiayu atau depan pertigaan Pasar Hewan Bumiayu. Agen Apotek Ismahani Farma, alamat Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Ciplukan Jati, alamat Jalan Profesor Muhammad Yamin, nomor 27B, Kudaile, Slawi.

Oke, masih di 93.5 FM Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Ya, selamat pagi Sobat Stara semua. Selamat memulai aktivitas di hari ini, di hari Sabtu ya Sobat Stara ya. Dan semoga Sobat Stara dimanapun berada selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan juga buat Sobat Stara yang mungkin lagi sakit, lagi enak badan, semoga lekas sembuh ya. Dan jangan lupa untuk senantiasa selalu menjaga kesehatan. Di sini Poi pengen nemenin Sobat Stara semua di acara Dangdut Remix sampai jam 8 nanti nih. Jadi buat Sobat Stara yang mau bergabung bareng Poi, kirim-kirim salam ataupun mau request-request lagu remix, boleh banget langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0823-1328-0522 atau melalui kolom komentar di Facebook kami di Stara Brebes.

Semoga Sobat Setara Ipoy mau senggol-senggol dulu ini buat Sobat Setara ya. Halo, selamat pagi buat Mama Fikar, Mbak Ima, Mas Ronggo, Kang Jupento. Terus juga Ibu Ara, Mama Eni, Mama Fuah, Asahri, Bang Jul. Terus juga buat Adida-Dida, Wa Ijo. Terus juga buat Kang Rahono, Wahari Firlana, Mama Rizka, Bang Yo, Terus juga buat Mama Ayu, Mas Anang, Abah Abkori, Jamal Cigalontang, Kang Adeng, Kang Kuswo, Kang Ragil Sidik, Mama Papa Yeyen, Teh As, Bunda Vina. Terus juga buat Mbak Ima, Mbak Alaska. Terus juga buat Mama Dini yang hari ini anaknya apa sih namanya akad nikahnya hari ini ya, semoga lancar-lancar acaranya Mama Dini ya. Terus juga buat Mama Nafi, Abah Jawir, Mama Desta, Bang Charlie. Terus juga buat Mama Diroh, Abah Wawan, Bude Rohimah. Terus juga buat Mama Fatmawati, Kang Samsul, Mbak Atin, Pak Kasrun, Mama Izan, Ibu Raisa, Mama Kiana. Terus juga buat Sobat Setara semua dimanapun berada, intinya dari A sampai Z tanpa terkecuali ya. Intinya buat Sobat Setara semua ditunggu bergabung bareng Ipoy sampai jam 8 nanti nih.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Iya, dengar-dengar Teteh ini pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Kalau boleh tahu, ini mohon maaf atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Dengan Elis di Argapura, RT3 RW1, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon.
1: Iya, kalau boleh tahu ini sudah habis penggunaan Habutop berapa botol dan mempunyai keluhan sakit apa ya, Teh?
2: Saya membeli Habutop sudah 2 botol untuk ibu saya. Punya keluhan pegal-pegal, badan sakit atau urat kaku karena kecapean.
1: Iya, kalau boleh tahu ini manfaatnya untuk ibu Teteh gimana nih setelah pakai Habutop?
2: Manfaat Habutop di ibu saya alhamdulillah meredakan rasa sakit, kecapean membaik, uratnya sudah tidak kaku dan enakan di badan.
1: Oh gitu ya Teh, boleh minta saran-sarannya nggak buat para pendengar yang punya keluhan sakit seperti ibunya Teh Elis?
2: Untuk para pendengar yang punya keluhan pegal-pegal, urat kaku karena kecapean seperti ibu saya, ayo segera pakai Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya, terima kasih banyak ya Teh Elis.
2: Iya, sama-sama.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8, RT6, RW9, Kaliarang, Bumiayu, Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
0: Agen Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jatibarang. Agen Apotek Bagus Farma, alamat Jalan Raya Songgom Lor, RT1, RW3, Kecamatan Songgom, Brebes. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjaran, Balamoa, Pekiringan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Samsul.
2: Iya nih Bu, biasa ambil jimpitan.
1: Itu di tempat biasa ya. Tumben sendirian Pak Samsul.
2: Iya nih Bu Nining.

0: kok pergantian musim, Bu.
1: Emang iya sih. Tuh suami saya aja pulang kerja, makan, langsung tidur. Katanya kepalanya puyeng. Pertanda masuk angin kayaknya.
0: Makanya

0: Kan banyak lagi yang lainnya.
1: Ya udah deh, saya besok beli deh buat suami saya. Makasih loh ya Pak infonya.
0: Sama-sama Ibu, saya permisi.
1: Mangga Pak.
2: Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Neo Farma. Alamat Jalan MT Haryono, Pakembaran, Selawi. Agen Apotek Kalisapu. Alamat Jalan Cut Nyak Dien, RT 5, RW 5, Kelurahan Kalisapu, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Awal. Alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.